0: Ya sekali. Kemarin tuh ya sahabat suara, saya udah punya rencana pergi kan. Kita mau pergi nih ke Arjok, penyiar-penyiar Iswara Jogja. Duh, saya udah kebayang pakai baju apa, rambutnya mau gimana, mau dandannya gimana, ya kan. Mumpung ke Arjok kan, biar cakep, foto-fotonya juga bagus gitu lah. Istirahatlah saya pulang siaran, saya tidur-tiduran dulu tuh. Karena kita pergi masih jam 1 tuh sahabat suara. Apakah Anda tahu apa yang terjadi di pukul 11 siang? Yes, rumah saya yang di Jalan Godean mati lampu. Itu kenapa? Mohon maaf, sampai saya berangkat itu mati lampu gak hidup-hidup. Saya mau nyatok jadi gak bisa. Elah, tahu gak rambut saya jadi kayak sapu ijuk di foto semua?
1: Itu lebih ke style, Del. Mungkin style baru 2027 nanti kayak gitu.
0: Bukan gimana-gimana, kesel tau gak sih? Ketika kita tuh udah nyiapin semuanya, udah kepikiran kan, rambutnya ntar mau dikerli, mau ini, mau itu, mau ono. Gak bisa karena mati lampu, listriknya mati. Jadi kita tidak bisa mencatok tuh, kesel, you know what?
1: Mungkin kamu bisa inisiatif, Del. Misal pakai turban. Nah.
0: Wah.
1: Iya kan?
0: Masuk. Tapi saya takut pada salah paham.

0: FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Oke sih, kalau buat hari ini bakal rame banget di Jogja, sahabat suara. Apalagi nanti sore sekitar jam dari asar lah, asar sampai jam 5, yang mau lewat Jakal mending muter aja deh. Entah itu lewat selatan dulu baru ke utara naik, atau malah sebaliknya. Soalnya kayaknya rencana dipantau nih ya, dari pagi udah rame banget deh.
1: Emang kenapa Bang Messi?
0: Wis, artinya apa gitu.
1: Emang kenapa?
0: Karena ada closing. Closingnya ospek.
1: Oh, itu ya, iya betul.
0: Aduh, rame banget lah, itu pastinya.
1: Bukan tanggal 15.
0: Oh, enggak tahu ya. Bukan sekarang ya?
1: Saya kemana tanya kan. Soalnya sampai kapan gitu. Pokoknya sampai tanggal las-lasan gitu. Saya pikir kan cuma seminggu ya. Iya. Katanya adik saya yang ikut ospek ya. Iya. 2 mingguan gitu.
0: Nah, enggak tahu tuh. Soalnya yang kemarin ternyata udah ada formasi, tapi kayaknya di vokasi doang.
1: Oh.
0: Di GSP lumayan ramai tuh kemarin siang.
1: Nah,
0: sore-sore gitu.
1: Kalau misal kamu tahu ya, sahabat suara, coba koreksi kita deh. Kemarin sih saya sempat tanya soalnya sama adik saya yang lagi ospek juga di sana. Katanya, "Oh, berarti sampai besok ini ya, masih cuma seminggu gitu."
0: Iya, iya,
1: Gua Mbak sampai nganu aku sih nganti tanggal 15 po yo deh ini ngomong nih buset 2 minggu coy.
0: Nah itu
1: gak tau aku ya
0: 2 minggu tuh ngapain, jangan-jangan sama ada action plan juga. Action plan.
1: Oh iya, dia ada action plan. Action plan ini ngapa gue?
0: Dia langsung terjun ke masyarakat. Asik. Ini KKN. Iya, kayak gitu.
1: Kok biasanya ngapain aja sih action plan kayak gitu?
0: Kalau biasanya kan kumpulnya itu sama yang PKK, kalau enggak yang ada remaja masjid atau apa gitu.
1: Oh, ke desa-desa?
0: Iya, terjadi di masyarakat, tapi daerah sini aja, enggak yang jauh-jauh.
1: Oh gitu.
0: Nanti ada proyek apa gitu-gitu.
1: Oh,
0: gitu.
1: Sudah mulai saya melihat adik saya pulang dengan apa? Membawa apa? Caping. Dengan membawa caping, muka yang lelah gitu. Piye rasanya, aku dijemur deh.
0: Tapi semalam ya, ada FYP di tempat aku. Dia itu juga anak UGM.
1: Terus?
0: Habis PPSMB gitu. Seneng dong.
1: Iya.
0: Tapi waktu balik ke kosnya dia sedih.
1: Kenapa?
0: Karena merantau ternyata.
1: Oh iya
0: kos
1: sih.
0: Kan. Terus aku buka komentarnya, ternyata banyak juga yang siangnya seneng, waktu balik ke kos dia sedih, pengen balik ke rumah.
1: Biasa karena, itu di awal-awal homesick.
0: Iya,
1: masih ya.
0: Iya, bener homesick. Kalau buat kami kan gak ngerasain. Kamu belum pernah ngekos ya?
1: Gak pernah ngekos.
0: Aku pernah ngekos, Del.
1: Terus biar gue.
0: Sebenarnya bukan rasa homesicknya, tapi kayak kok gini yo gitu loh. Ya ada bedanya kan.
1: Iya
0: ya.
1: Pastilah.
0: Kalau Jogja kan emang udah terkenal rame.
1: Mm-mm.
0: Kemana-mana bisa sendiri. Pokoknya bener-bener gak pernah sepi lah Jogja.
1: Iya.
0: Aku ke kota yang bisa dibilang lebih sepi dari Jogja. Ya kaget. Ih kok gini sih, mau makan aja kayak susah nyarinya. Mau pesan online aja susah gitu. Aku pernah kayak gitu.
1: Oh aku gak tahu sih. Aku gak tahu ngekos sih.
0: Untungnya ya.
1: Bukan ya juga, aku kan juga pengen ngerasain ngekos ya. Cuman kan tak pikir-pikir juga, mau apa mau aku di rumah ya iso.
0: Siapa tahu kamu, aduh aku harus hidup mandiri gitu.
1: Ora sih,
0: ngekos
1: aku
0: ngarep suara.
1: Zaman dulu cuy, zaman-zaman aku sih muda yang berapi-api ngono kuwi yo.
0: Saiki opo?
1: Saiki kan kayak yo wes bae ngono kuwi. Muda yang berapi-api ngono kuwi iki sing idealis. Aku harus bisa melakukan semuanya sendiri.
0: Asik.
1: Aku harus iki, aku harus iki.
0: Asik.
1: Saiki kayak ya sik nek iso dibantu ya ngopo ada mikir ngono kuwi yo ora.
0: Benar sih.
1: Dan mungkin selain wong tuaku tidak melepaskan aku ngekos, tahu anaknya seperti apa?
0: Kenapa?
1: Ditokin ngekos, wah liar aku.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Pesan Tante sih buat maba-maba yang baru ke Jogja, jangan deh dekati perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan, entah itu bergaul dengan orang-orang yang jahat, berperilaku jahat, termasuk terjebak di judi online. Karena biasanya tuh mahasiswa eksplorasinya sangat tinggi, Del.
1: Betul.
0: Apapun dicobain, kayak pengen tahu aja, penasaran aja sebenarnya. Tapi kadang, jangan.
1: Kadang sebenarnya judi online itu, cuy. Itu lingkaran setannya sama pinjol, cuy.
0: Iya. Yeah.
1: Karena biasanya orang pinjol dipakai buat judol. Kalah judol, pinjol lagi,
0: bener.
1: Ke judol lagi. Ush. Begitu, cuy.
0: Iya, benar. Emang kayak gitu. Apalagi kalau ngomongin duit kan, kita siapa sih enggak punya, yang enggak pengen punya duit?
1: In this economy, ya, say. We want lah. Iya gak sih? Kita mau
0: banget tuh.
1: Maksudnya kita mau semua.
0: Iya. Dan kalau kita ngomongin judi tuh kan bayang-bayangnya, kita deposit dikit nih, nanti harapannya dapat gede. Kayak ada harapan palsu gitu loh.
1: Sekarang banyak tau.
0: Apa?
1: Komen-komen dulu tuh saya gak ngerti. Komen-komen di sosial media.
0: Oh,
1: iya. Yang misalnya kayak hari ini apa VW apa namanya gitu.
0: Iya.
1: Saya lupa deh gitu. Misalnya naruh 400 jadi 32 juta. Terus saya pertamanya gak ngerti itu apaan sih. Lama-lama
0: akhirnya nyoba.
1: Kagak, coy. Coy, sebesar.
0: Gak boleh. Jangan.
1: Dari yang 400 ribu jadi 32 juta. Dibikin-bikin kayak ini judi deh.
0: Iya gak sih? Karena sekarang buat judi online itu kayak promonya gila-gilaan.
1: Bener.
0: Buat orang-orang gak tahu tuh kayak, oh ini kayaknya bisa untung beneran deh. Kayak terpercaya deh. Padahal enggak.
1: Kadang ada postingan di TikTok.
0: Iya.
1: Terus FYP gitu kan. Di FYP saya gitu ya, sahabat suara. Saya lihat di komennya, hampir kadang 50% isinya begituan.
0: Ya ampun, ini parah banget sih. Emang jangan sampai tergoda ya adik-adik saya atau siapapun itu. Karena kalau udah masuk ke judol, kecanduannya udah kayak yang lain-lain. Ngeri banget.
1: Dan kadang tuh ya yang kesian-kesian adalah sebenarnya kan kalau misalnya judol, ya walaupun mereka korban, tapi kan mereka melakukan secara sadar.
0: Makanya, ngerti lah. Lebih ke apa ya? Mohon maaf nih, bodoh.
1: Nah,
0: iya kan. Karena ini ya, kita buka-bukaan ya. Aku pernah ngelihat podcast kalau yang judi ini, judol ya lebih tepatnya, sebenarnya tuh bisa diatur. Misal nih ya, diatur untuk menangnya.
1: Iya, betul. Sama bandarnya kan.
0: Jadi defaultnya tuh sebenarnya harus kalah. Tapi karena diatur menang, awal-awal dikasih dulu menang. Tapi ya akhirnya tuh dilepasin, ya udah kalah. Gitu.
1: Yang kadang yang bikin sedih lagi tuh ya, sahabat suara, ketika mereka yang judul-judul ini tuh malah dapat bantuan juga.
0: Aduh.
1: Lebih ke salah sasaran jadinya.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Jadi judulnya ini anggota keluarga, entah orang tuanya atau siapanya, tapi keluarga itu ternyata dapat bantuan dari pemerintah.
1: Jadi kayak gimana ya, sahabat suara? Ini yang jadi sedihnya itu tuh meningkat, cuy.
0: Gimana tuh?
1: Jadi gini, kalau dari Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan adanya peningkatan jumlah penerimaan manfaat bantuan sosial yang terindikasi melakukan judi online.
0: Wah.
1: Di tahun 2025 itu ada 600 keluarga penerima manfaat. Nah, di tahun 2026 ini baru triwulan kedua. Ini kan belum selesai nih 2026 nih ya.
0: Belum.
1: Ada lonjakan jadi 1400, coy.
0: Ya ampun.
1: 1494.000 sekian lah.
0: Ish.
1: Penerima.
0: Kok gitu banget ya?
1: Berarti udah 100%.
0: Ya?
1: Udah 100% kan?
0: Makan yang ngeri banget. Ini dia dapat bantuan kan berarti dikategorikan yang perlu dibantu. Berarti tidak mampu dong.
1: Betul.
0: Tapi kok dia mau menghambur-hamburkan uang dengan cara yang kayak gitu, kayak cara yang bodoh lah kita
1: bilangnya. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah mereka yang 100 sekian penambahan ini, mereka yang tadinya tidak judol terus akhirnya judol, atau asli ki wes suwi sing judol, coy?
0: Tapi
1: saya untuk bantuan.
0: Oh, nah. Jadi ada dua ini nih, dua hal yang harus dikulik. Yang pertama karena tadi penyebabnya apa? Kalau maksudnya udah lama atau baru, atau bansosnya salah sasaran.
1: Nah. Nek, salah sasaran ki mohon maaf nih. Kan 2025 sudah ada 600 ya. 600 bener. Ribu.
0: Iya, bahkan
1: yang salah sasaran. Tahun 2026 kok malah mundak.
0: Udah lah, gak usah judol-judol. Mau dengan alasan apapun, dengan kepepet apapun, jangan main di judi. Mau judi online, judi offline mungkin juga jangan. Karena ingat, kamu mau deposit berapapun, gak akan pernah menang.

0: Gimana, enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum di jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized tans. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Suara.
9: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun,

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara,
1: suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM, Suara Jogja, suara warga Indonesia. Apa ya sama suara ya? Sekarang mama kayaknya banyak FOMO-nya ya?
1: FOMO.
0: Beneran. Mama aku itu lagi FOMO ngajakin daki gunung.
1: Mamamu ini live TikTok enggak? Live TikTok.
0: Wah, kebetulan enggak.
1: Untungnya.
0: Tapi TikTok banget, bukannya TikTok terus
1: gitu. Iya?
0: Iya, setiap hari TikTok pasti ada yang di-share di grup.
1: Nonton ini enggak short enggak?
0: Short apa? YouTube?
1: Short book apa aja? Short movie.
0: Oh, short movie enggak. Lebih ke kajian, terus kesehatan gitu. Jadi di-share-share lebih lagi kebangabdian kepada orang tua. Nah, itu yang di-share di grup.
1: Mesti ku sing bagian kuwi volumenya paling banter kan? Bagian yang ruang tamu kan?
0: Nah, mamaku emang lagi pengen banget daki. Dakinya kan
1: Kamcagi? Kamcagi itu bahasa Korea tiba-tiba.
0: Oh.
1: Tiba-tiba.
0: Iya, yeah, Gwencana.
1: Gwencana gak masuk.
0: Cuma taunya itu lagi kimbab gitu, enggak ya?
1: Enggak, kimbab juga makanan kak, enggak masuk juga.
0: Terus, yeah, terus pengen daki kan? Nah, kami sebagai anak-anaknya bingung, hah, kenapa tiba-tiba pengen daki?
1: Ngajakin sekeluarga?
0: Iya, terus kita, kalau mamaku pengen jadi Andong.
1: Oh, itu masih ramah Andong.
0: Ramah tapi kan tetap malas.
1: Iya, ya kan nuruti wong tua lebih kueki.
0: Iya, malasnya gini loh Del, maksudnya. Sekarang kan kemarau, nggak hujan kan?
1: Iya.
0: Bleduk. Aku nggak suka bleduk. Sepatu ku kotor.
1: Kau ini rapain bawa laminate ngerti lah.
0: Nah itu, malasnya di situ. Kalau lagi musim kemarau gini, gunung-gunung biasanya berdebu, nggak enak. Entah itu nanti udaranya jadi nggak nyaman. Pokoknya nggak enak lah kalau kita daki sekarang.
1: Kalau hujan juga serem.
0: Ya, lebih serem hujan kalau daki. Tapi kalau hujan waktu di gunung, ada enaknya, seger banget, lebih kedingin.
1: Meteni juga cuy, nek menurutku.
0: Memang.
1: Iya sih, tapi yo nuruti wong tua masuk ke gelem tobin.
0: Ya, boleh. Apa ini ya? Maksudnya kan sekarang juga untungnya kalau Andong kan dia gunung bukit lah ya.
1: Bukit.
0: Untuk anak alam dia
1: itu masih ramah.
0: Ya. Iya, lebih
1: jalannya juga sudah. Jari ini koncoku ya, aku selalu dong tahu nih.
0: Aku tahu, kan. Ngomong kata konfirmasi.
1: Nah, gue ke jalannya kan kayak sengano tau, wes proper kan.
0: Iya, aman, sebenarnya jalannya aman. Tapi emang, ya namanya daki ada capeknya dong.
1: Iya, mesti.
0: Nggak mau cuma jalan biasa, harus ada persiapannya. Dan kalau di Andong itu, vegetasinya untungnya masih aman. Maksudnya pohon, nggak yang cuma belukar gitu loh, Del.
1: Oh.
0: Di sana gitu vegetasinya.
1: Oh, aman.
0: Jadi kalau naik ke puncaknya banget, baru yang rumput-rumput, pohonnya dikit. Tapi kalau perjalanan, hitungannya eyop lah.
1: Beda karo Bromo ya?
0: Ah, Bromo itu kan ini banget, padang rumput banget.
1: Padang rumput, iya.
0: Dan info terakhir, katanya sekarang masih kebakaran.
1: Oh.
0: Iya, itu kalau setahu aku ya, kebakaran itu dari minggu lalu. Nah, sampai sekarang, bahkan kabar info terakhir tuh hari Kamis kemarin, itu masih kebakaran dan totalnya udah nyebar sampai ke 80 hektar. 80 hektar udah kebakaran.
1: 80 hektar.
0: Heeh. Ini penyebabnya belum tahu juga, masih diusut. Dan kalau tahun lalu itu kan karena flare itu yang fotografer.
1: Iya.
0: Nah, kalau sekarang tuh kayaknya belum tahu nih, belum ada tanda-tanda, masih diusut. Kemungkinan besar ya karena kemarau tadi.
1: Iya, tadi aku cari-cari tahu juga kan. Terus aku juga buka di Instagramnya BBTN Bromo Tengger Semeru. Itu sudah ada pemberitahuan nih di beberapa tempat memang untuk kunjungan masih ditutup.
0: Iya, belum bisa.
1: Di ini beberapa hari yang lalu ya sahabat suara, melalui Jemplang itu nggak bisa. Kabupaten Malang di lewat mana, Kabupaten Malang tuh nggak bisa, terus Senduro juga nggak bisa, ditutup sementara. Lewat Kabupaten Lumajang juga nggak bisa.
0: Nggak bisa, pokoknya ini lagi ditutup. Dan kalau kayak gini kan ngerinya karena di sana kan kering, terus rumput-rumput gampang nyebarnya tadi.
1: Terus juga ini cuy, anginnya kan lagi kenceng-kenceng ya.
0: Iya, benar.
1: Kalau lagi kemarau kan anginnya lagi kenceng-kencengnya, panasnya juga luar biasa ya sahabat suara. Vegetasi di sana juga vegetasi yang padang rumput yang ada yang kering-kering juga kan.
0: Iya.
1: Nah, itu bikin gampang penyebarannya semakin luas sahabat suara. Udah 80 hektar kalau nggak salah, tadi saya lihat udah sampai Probolinggo apa ya.
0: Iya.

0: No, no.
1: Kayaknya bukan karena kebakarannya kan kamu enggak jadi kesananya kan. Karena emang malas aja kan. Fisikmu belum kuat.
0: Bukan masalah fisik.
1: Tapi
0: dompet yang belum kuat.
1: Iya lagi logistik mahal.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Guys, kita bakal ada meeting lagi kan minggu depan?
4: Iya nih, di mana ya meeting yang enak tapi nggak boring?
3: Cari tempat yang estetik dan seru yuk.
4: Iya yuk, biar meetingnya nggak boring dan punya banyak spot foto keren.
2: Buat meetingmu makin seru di Art Hotel Yogyakarta. Tersedia pilihan half day, full day, hingga one day meeting package mulai dari 200 ribuan per orang. Lengkap dengan coffee break, lunch atau dinner, serta banyak benefit lainnya. Kamu juga bisa mengabadikan momen di art exhibition yang terletak di lobby. Ada juga menu special food and beverage The Late Shift dan Chef's Kiss mulai bulan Juli hingga September. Untuk reservasi, hubungi 0815-7288-9333. Cek info lengkapnya di Instagram @arthoteljogja atau kunjungi arthoteljogjakarta.com.
5: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Ini adalah salah satu lagu yang diperkenalkan guru bahasa Inggrisku pas SMP. Katanya sih ini cerita kisahnya guruku itu.
1: Kok gurumu curhat sih neng kelas?
0: Jujur gitu. Kan dulu bahasa Inggris kan biasanya sering cerita kan, tapi bahasa Inggris itu diselip-selipin. Nah, masih muda kebetulan waktu itu guruku SMP ini terus cerita sambil nyisipin lagu ini. Katanya lagu ini tuh ngingetin ke mantannya dia.
1: Lagu bahasa Inggris yang pernah dikenalin sama guruku,
0: yeah,
1: itu Living on a Jet Plane. Living on a Jet Plane apa ya? Aduh, lali aku lagu ini. Terus sama Kisera-sera. Kisera-sera SD ya.
0: Iya.
1: Whatever will be, will
0: itu
1: be,
0: mah iklan TV deh.
1: Oh iya memang. Tapi lagu dari tenanan ya ono.
0: Iya memang. Aku sih kenalnya dari iklan TV kalau lagu itu.
1: Oh.
0: AC kan.
1: Aku gak ngerti nih gila. Susu.
0: Kok susu? Susu ada juga.
1: Gak ngerti aku. Wah, kita ibu om sacile, sedih nyanyi.
0: Iya bener. Kalau orang besar yang itu kayak.
1: Iya, apa apa.
0: Bagus sih.
1: Dia yang memenuhi inner child teh aku.
0: Ya boleh. Gak apa-apa. Maksudnya kalau kita udah gede, mengingat anak-anak juga gak apa-apa ya, masa-masa kanak-kanak gitu.
1: Mengingat masa-masa kita kalau misalnya diajak pergi harus ada PM, pajak mama. Aku nek bisa lungo.
0: Sebutannya PM ya.
1: Nek aku mesti ono njaluk pajak ning mamaku.
0: Sampai sekarang.
1: Hans iki.
0: Iya, sama lagi.
1: Aku misal di kono terke ngono ki ya. Ayo deal terke blonjo ngono ku. Iya, baline kok ke bakso ya.
0: Oh.
1: Ya, tapi ngantuk opo aku
0: ngono. Oh, kalau aku
1: durhaka ikhlas memang aku durhaka.
0: Iya. Untung mamaku anu inisiatif.
1: Oh, selalu. Mamaku sih inisiatif juga. Cuman aku biasanya request juga. Jadi, nek misal aku lagi pengen apa-apa, mamaku malah sing khawatir.
0: Kenapa? Oi, anakku ngopo?
1: Tungguin. Oh. Pernah kan waktu itu pergi nganterin mamaku beli. Mamaku pengen beli jenang. Terus kebetulan saat itu aku lagi masuk angin gitu loh, perutnya itu agak mual enggak enak.
0: Iya.
1: Ditawani opo? Enggak, aku ngono kuwi.
0: Wah,
1: lah kowe ngopo ngono kuwi?
0: Langsung ditepuk pundak, Del, kamu kenapa? Mama punya salah apa?
1: Kayak gitu. Nanti ngono kuwi. Hubunganku tidak serenggang itu ya.
0: Lah siapa tahu kamu jadi merenung
1: ora,
0: gitu.
1: Ora. Memang lah kowe ngopo ya kok ora gelem apa-apa ngono kuwi. Soalnya jarang-jarang aku ngono kuwi.
0: Mesti kan boleh jauh disik kan?
1: Biasanya apa-apa mesti aku gelem.
0: Apa? Kamu biasanya minta apa? Mampir di mana?
1: Biasanya aku mampir di Alfamidi. Yo, tapi aku nanti beliin cut fruit misalnya.
0: Oh, iya.
1: Yo, tapi nanti aku mau beli es krim ya di Alfamidi.
0: Udah sohibnya Alfamidi banget.
1: Wes.
0: Punya karena member?
1: Udah member.
0: Weh, kalau kamu member, Del, banyak banget keuntungannya loh. Kalau belajar di Alfamidi. Tapi misalnya nih ya, kamu yang belum punya member, tetap punya kesempatan dapetin promo JSM. Karena sekarang kan hari Jumat tuh. Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi ada promo. Beli sabun, deterjen, dan masih ada produk yang lainnya lagi yang masuk ke promo JSM. Jadi jangan sampai kelewatan, gak ada alasan gak mampir ke Alfamidi. Mau punya member, gak punya member, langsung aja ke Alfamidi, tetap dapat promonya. Jadi jangan kelewatan, langsung ke Alfamidi sekarang, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah tutup daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Atas nama Kak Arsi.
3: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
2: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
3: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara artjob di JNM. Oh,
2: kuliahnya udah lama?
3: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
2: Hah? Apa?
3: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
2: Hah? Gimana, Neng?
3: Hah? Apa, Pak? Apa?
4: Arjok 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram at arjok.id.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Indonesia.

0: Jogja, suara warga Indonesia. Jadi inget sih sahabat suara, sekitar 2 minggu yang lalu saya tuh ikut acara Iswara dan ternyata seru banget. Namanya adalah journaling.
1: Nongkrong bareng, tapi kita kegiatannya adalah journaling.
0: Iya.
1: Seru. Kemarin kan kolaborasinya sama Palka kan?
0: Benar.
1: Beberapa hari setelahnya, saya tuh jalan-jalan cuy. Staycation sih lebih tepatnya, di area Prawiro Taman. Di hotel tuh udah gini, kita mau kemana ya hari ini? Kita mau ngapain?
0: Masih
1: gitu
0: bingung
1: kan?
0: Tuh.
1: Masih bingung tuh, di hotel tuh masih bingung aku sama temanku. Kita makan es krim, habis itu ke Palka. Jadi Palka tuh salah satu itinerary yang ada di Jogja yang harus didatangi kalau lagi jalan-jalan di Prawiro Taman.
0: Kamu pertama kali ke situ?
1: Pertama kali jujur.
0: Nah, biar kamu gak bingung lagi di dalam kesana, mending kita juga kenalan sama teman-teman yang bakal memperkenalkan juga. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Yes.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Ada Kak Carol, Carol ya?
2: Oh iya.
1: Dan juga Kak Rosi.
0: Yes.
1: Kak Carol dan juga Kak Rosi. Nah, jadi Kak Carol ini adalah sales dari Palka, oh, dan juga Kak Rosi bagian dari di studionya, bagian produksinya. Jadi betul, ternyata Palka itu ada dua tempat ya, bisa dibilang untuk studio dan juga untuk tempat tokonya lah ibaratnya. Hmm, kemarin waktu di Prawiro Taman itu sahabat suara, karena sih tahu Palka ini sudah cukup lama.
0: Iya.
1: Cuman saya baru kesampaian untuk datang ke Palkanya kemarin ini. Gimana sih tempatnya gitu kan?
0: Iya.
1: Begitu masuk, karena kemarin saya udah ikut journaling itu. Itu adalah surganya journaling, sahabat suara. Kamu mau cari bukunya itu ya, apa sih namanya kayak gini? Buku
2: ini
1: ya?
2: Pocketbook.
1: Pocketbook. Mm-hmm. Nah, pocketbooknya ini mulai dari yang gimana deh, semuanya ada dan estetik-estetik cuy.
0: Yes, ini mungkin kalau buat sahabat suara yang belum tahu, Palka sebenarnya apa? Kok tadi kita ngomongin journaling, malah ngomongin yang indah-indah, yang estetik-estetik. Palka sebenarnya apa sih, Kak?
2: Palka sendiri sebenarnya ada dua ya. Ada Palka Kreatif dan Palka Art Craft. Nah, kalau di Palka Kreatif sendiri, itu tuh merupakan kelompok handcraft gitu.
0: Berarti yang handcraft tuh semua apapun itu yang dibuat?
2: Oh, belum. Jadi handcraftnya berfokusnya itu pada daur ulang kertas dan paper goods. Paper goods itu jadi produk turunan dari daur ulang kertasnya itu. Nah, salah satunya sih pocketbook yang kakak punya itu.
0: Nah, gitu. Itu mungkin kamu juga lagi nonton di YouTube-nya Suara Jogja, Bintang lagi membawa pocketbook-nya yang kemarin habis jadi journaling. Betul. Ini salah satu produknya.
2: Betul.
0: Yang lainnya turunan dari Palka.
2: Ada juga yang hardcover, namanya series Duluang, itu okay, juga dari kertas daur ulang covernya. Kemudian ada jurnal itu, dia itu dari kulit, kalau yang itu kulit sapi gitu.
1: Oh, lihat tuh ada yang warnanya pink, beneran cakep dah. Aku lihat.
0: Bagus ya?
1: Bagus banget, di sana bener-bener surga. Kamu lihat semuanya itu kerajinan tangan ya jatuhnya. Kerajinan tangan itu bukan cuman tentang journaling sih sebenarnya. Kamu bisa lihat ada gantungan kunci, terus juga ada kayaknya ada baju-baju juga enggak sih? Tapi apa ya, apongnya?
2: Iya kan? Iya benar. Iya kan di toko. Jadi kan kita sebutnya itu toko kami Palka Art Craft. Di Palka Art Craft sendiri itu kita emang enggak cuman Palka aja, tapi kita kerjasama juga dengan beberapa artisan lokal yang ada enggak cuman di Jogja aja, tapi di hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
0: Wow.
2: Yang penting mereka itu handcraft dan mengacu kayak ya nature, terus
0: lokal,
2: terus upcycling gitu-gitu.
1: Oh, boleh balik lagi ya biar kita lebih kenal lagi nih sama Palka. Jadi Palka tuh ada dua ya.
0: Yes.
1: Palka Studio dan juga art craft-nya.
2: Iya, Palka Art Craft itu toko.
1: Palka Art Craft-nya itu tokonya. Studionya ini
2: Palka
1: tuh
2: Palka Kreatifnya.
1: Palka Kreatif. Oh, ada kreatif dan juga art craft.
0: Iya. Bedanya apa tuh?
2: Bedanya kalau di Palka Kreatif itu sebagai tempat produksinya, terus produknya kami komersialkan di Palka Art Craft.
1: Oh,
2: jadi kita jualnya di sana.
1: Iya. Kalau misalnya mau, kalau Palka yang kreatifnya masih belum bisa untuk umum ya?
2: Belum.
1: Masih belum bisa untuk umum ya. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya bergabung jadi bagian dari Palka atau gimana gitu, ada nggak
2: bergabung
1: kesempatannya gitu untuk bisa berkreasi di Palka dan lain sebagainya?
2: Bisa, tapi itu biasanya ada waktu-waktu tertentu.
1: Oh,
2: ya.
1: Oh gitu. Iya.
0: Oke, ini mulai kebayang lah ya, kalau berarti kan ada toko yang menyediakan produk-produk tadi handcraft, fokusnya juga tadi buat sustain juga. Pokoknya yang estetik-estetik yang cewek banget gitu kan ya, yang aduh manis banget. Ini kenapa sih kok konsepnya malah unik? Kalau kita ngelihat, ya udah yang penting cantik aja nggak sih, yang penting estetik aja nggak sih. Tapi kenapa yang diambil adalah sustainnya? Kayak daur ulangnya. Ini ada alasan kah Palka ngambil konsep kayak gitu?
2: Alasannya pertama tuh kita pengen melihat secara ekologi dulu. Terus ada prinsip juga di dalam produksi tuh kita menekankan prinsip sustainable-nya dulu. Kemudian ada personalize-nya juga. Selain itu kami juga pengen merespon dalam kegiatan produksi sehari-hari itu kan menghasilkan limbah ya. Nah dari situ kita kayak ada rasa kayak harus bertanggung jawab nih sama limbahnya kita gitu. Maka akhirnya sampai hari ini Palka berusaha untuk bertanggung jawab kepada limbahnya. Jadi kami menerapkan circular production. Jadi limbah kami daur ulang lagi. Salah satunya yang jadi produk ini gitu. Jadi kan ini covernya itu dari kertas daur ulang. Nah, pinjam ya kak?
0: Boleh dong.
2: Nah, isinya ini book paper ini kan kalau diproduksi ada dipotong dulu gitu. Terus jadi cacahan kan. Nah, kertas cacahannya itu akhirnya kami olah lagi jadi kertas daur ulang ini.
1: Gitu.
2: Betul. Bahkan kami juga gak cuma dari kertasnya juga, tapi kami campur juga dari debuk pisang, kemudian dari bunga-bunga, limbah sisa acara, kayak gitu. Makanya kalau misalnya ke toko, bisa nemuin produk kertas daur ulang yang dari bunga marigold, bunga krisan.
1: Biasanya dapatnya dari luar juga nggak untuk bahan-bahan dari daur ulangnya itu? Atau sebenarnya ya kita pakai bahan yang kita punya dulu, benar-benar kita buat tidak ada sisa, tidak ada limbah gitu.
2: Memang fokusnya dari kami dulu, dari yang kami hasilkan sendiri. Terus kami juga merespon dari lingkungan karena waktu itu studionya memang di perkampungan ya, jadi masih banyak halaman warga. Terus ya udah, terus ada di halaman itu ada pohon-pohon pisang banyak kan. Setiap habis panen itu pasti udah diambrukin deboknya. Terus ya udah deh, akhirnya kita juga merespon itu gimana caranya biar tetap panjang umur nih si debok pisangnya.
0: Terus, awalnya yang dia dari limbahnya sendiri, sekarang malah limbah yang luar bisa masuk juga.
2: Bisa. Gitu. Tapi tetap ada kurasinya ya.
0: Dekorasi. Iya dong. Pohon debok bisa nih, pohon pisang. Pohon bayam kayaknya agak.
1: Janda ya? Bolong bisa nggak janda bolong?
0: Terlalu kalau itu ya.
1: Tahu.
2: Kalau bayam kami pakai ini benihnya. Dijadiin seed paper jadinya.
1: Gitu. Betul.
0: Nanti bisa ditanam itu kan?
2: Betul.
0: Kertas tanam namanya. Apa sih sebutannya?
2: Kita sih nyebutnya seed paper.
0: Seed paper. Iya. Ih, keren.
1: Kemarin waktu ke Palka tuh ada satu tulisan, saya belum baca sampai akhir, tapi ada satu yang saya ingat adalah bahwa sampah itu dengan membuang sampah pada tempatnya itu tidak menyelesaikan masalah.
2: Benar.
1: Nah, terus bawa-bawanya saya agak lupa. Itu gimana? itu jadi salah satu apa ya, komitmen dari Palka ya, bisa dibilang.
2: Betul. Itu emang jadi komitmennya kami, jadi concernnya kami. Kenapa? Karena emang kalau ngebuang, iya benar, buang sampah pada tempatnya itu kayak udah okay. Yes. Tapi jauh ke situ tuh nggak bisa, karena kalau udah pada tempatnya, dari tempatnya itu kan pasti diangkut ya.
0: Bener.
2: Ke pembuangan umum sampai akhirnya.
0: Iya.
2: Kayak kemarin tempat pembuangannya penuh kayak gitu kan. Jadi memang harus mulai dari kesadaran diri ya, untuk yaudah yuk kita pilah lagi, kita olah lagi sampahnya dengan lebih bertanggung jawab dan berkesadaran itu.
1: Pengen ngobrol sama Kak Carol deh. Tadi tuh kan aku melihat bahwa seru banget dengan komitmen yang diambil, bahwa mulai bisa meresponi apa yang menjadi isu-isu lingkungan pada saat ini dengan sampah dan lain sebagainya. Awal mulanya, kenapa pada akhirnya kok ingin mencoba meresponi hal-hal itu seperti apa?
3: Meresponnya itu berarti
1: atau kenapa ambil konsep yang seperti itu? Nah, ambil konsep yang upcycling dan lain sebagainya.
3: Iya, karena kan kalau misalnya kita hanya memperbaharui terus menerus itu kan tetap aja ada sampahnya kayak gitu ya.
0: Benar.
3: Terus kayak ya sama aja lah, kita malah menambah sampah. Kenapa nggak kita ya kita misalnya kita mengambil dari lingkungan, tapi kita juga memberikan dampak yang baik untuk lingkungan itu sendiri kayak gitu, nggak yang terus ya menambah itu terus menerus kayak gitu sih. Jadi kalau bisa sih dengan produk yang udah ada itu kita mengembangkan lagi yang lebih bijak, terus habis itu sehingga itu jadi produk yang bisa jadi produk yang awalnya biasa aja, terus kita olah lagi jadi yang berbeda kayak yes. gitu, jadi yang lebih bernilai atau value-nya
0: benar-benar gitu. Karena lagi-lagi ya kalau sampah dibuang tempatnya, tempatnya juga penuh nih.
3: Bener.
0: Terus kemana lagi? Ya diolah
3: kayak gitu.
0: Dan ngolahnya itu juga unik banget, cakep banget, maksudnya produknya tuh cantik-cantik banget, yang aku bilang tadi cewek banget gitu kan. Ini semua dibuat sendiri.
2: Semua dibuat sendiri.
0: Berarti ada di Palka Kreatif.
2: Di Palka Kreatif.
3: Iya, di studionya. Wow.
1: Handmade ya di sana ya?
3: Iya, benar-benar handmade.
0: Keren-keren sih jujur. Iya, makanya itu.
1: Ada yang jam tangan, tapi dia kayak dari kayu gitu, dari wood gitu. Ada kan?
3: Iya.
1: Ada. Cakep banget, iya, terus iya. gelang-gelangannya.
0: Ini berarti Palka fokusnya di limbah kertas dan organik.
2: Fokusnya di daur ulang kertasnya,
3: iya, daur ulang kertas.
2: Gitu. Terus dari daur ulang kertasnya, ya kami pakai bahan-bahan organik tanpa campuran kimiawi. Bahkan untuk pigmen warnanya juga pakai pewarna alam, kayak gitu.
0: Wow. Jadi kayaknya kalau misalnya nih ya, activity-nya kita nggak cuma ngelihat tapi tahu prosesnya, tambah seru sih ini.
2: Seru banget.
3: Apalagi iya mulai dari kayak workshop bikin kertasnya dulu,
0: iya,
3: lah gitu.
0: Iya, itu. Iya.
1: Tapi Palka sering bikin workshop-workshop gitu nggak?
2: Dulu sempet, cuma emang sekarang lagi kita hold dulu.
1: Oh kami gitu. Iya. Tapi mungkin one day akan ada lagi.
2: Betul,
1: mungkin ya. Iya. Karena seru banget kita bisa mengolah barang-barang yang apa ya, sebenarnya itu jadi barang yang kita buang juga, barang yang kita gunakan sebenarnya bisa berguna juga.
2: Betul.
1: Yang seolah-olah tidak berguna itu. Oke, kita kan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi sahabat.

0: 107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Pernah kebayang gak sahabat suara? Limbah atau mungkin kita sebutnya adalah sampah ya. Tapi ternyata bisa loh diubah jadi hal yang menarik, hal yang cantik dan imut. Jujur aja Bintang tuh suka banget sama aksesoris-aksesoris karena tiap hari Bintang selalu pakai gelang atau apapun itu, terus juga pakai gantungan kunci yang lucu-lucu. Nah, kayaknya Palka adalah tempat dan surganya buat Bintang. Karena kalau ngelihat kita masuk aja ya, itu tuh dari tulisannya udah Palka yang warna-warni. Kayak TK banget, kayak dunia aku banget gitu, berwarna banget. Tapi ternyata jujur Bintang baru tahu kalau waktu masuk itu banyak di situ barang-barangnya dari limbah ya Kak. Dan limbahnya pun juga spesifik ternyata. Tadi kalau kita udah sempat bahas limbahnya adalah kertas.
1: Iya, betul. Kertas.
0: Ada limbah lain lagi yang bisa diolah dan akhirnya dijual di Palka?
2: Timba kayu?
1: Iya, kalau di Palka sendiri itu khususnya yang toko Palka Art Craft ya, kita tuh ada yang kita jual itu tuh ada ya dari limbah kayu, limbah kaca, limbah kain, lalu bahkan limbah karung goni pun ada.

0: Udah kayak gitu.
1: Jadi apa kak yang karung goni?
0: Karung goni itu malah jadi fashion. Jadi kayak tas, terus habis itu topi,
1: headband
0: kayak gitu. Jadi kayak setiap brand itu tuh punya istilahnya value-nya tersendiri. Jadi kayak misalnya yang tadi kayak yang karung goni itu, selama Indonesia ini masih mengimpor biji kopi import itu, dia akan terus memproduksi yaitu barang-barang yaitu dari karung goni itu jadi produk kayak gitu.
2: Benar-benar.
1: Oh, tadi kita waktu off air sempat ngobrolin sahabat suara, karena saya kemarin tadi kan tanya yang jam-jam itu tuh gimana sih kak gitu. Ternyata itu adalah ada beberapa yang emang produk-produk konsinyasi atau dari mitra-mitranya Palka yang mereka ikut berkontribusi. Betul. Untuk bisa melakukan, meresponi bagaimana bisa upcycling lah ya istilahnya di sana, dan menitipkan barangnya.
2: Betul.
1: Di Palka itu seperti apa kak? Apakah ada standar-standar khusus ya kalau mau masuk Palka harus gini gitu atau gimana?
0: Karena kan kita mengusung sustainable ya, jadi gimana mitra ini juga ya mengusung ya nature, natural, yang natural atau yang lokal, pakai produk-produk yang maksudnya bahan-bahannya tuh yang dari sekitar alam gitu, sekitar atau merespon yaitu tadi kayak limbah apa kayak gitu. Lalu mau upcycle juga bisa kayak gitu sih kak. Yang penting sama dengan value-nya Palka itu bisa masuk menjadi mitra kami.
2: Yes, makanya tadi sempat disebut nggak cuma dari limbah kertas akhirnya di buku, tapi juga tadi limbah kaca. Kaca berarti jadi apa nih?
0: Kaca itu biasanya jadi ada yang jadi anting, gelang kayak gitu, kalung kayak gitu. Jadi kalau misalnya banyak bits itu dari mungkin plastik gitu, kalau kita tuh ya pakai kaca kayak gitu, bitsnya jadi kaca.
2: Dari kaca. Itu kaca. Terus kalau kayu deh, limbah kayu jadi apa nih?
0: Limbah kayu itu bisa jadi itu tadi jam tangan. Terus habis itu ada juga gelang. Terus habis itu aksesoris kayak gantungan kunci kayak gitu juga bisa kayak gitu.
3: Sama bukunya Palka juga ada yang dari limbah.
0: Bener.
3: Kayu.
0: Iya.
3: Untuk covernya.
1: Serbuknya.
0: Enggak. Bener-bener
1: kayu.
0: Papan kayu. Jadi keras gitu.
3: Jadi
0: kayak
3: gitu. Iya, kami merespon limbah kusen, pintu bekas kayak gitu. Tapi yang dari kayu.
1: Itu berarti ini dari mana sih kalau kayak gitu-gitu limbahnya? Yang kayu itu
3: dari, ada yang dari warga sekitar juga.
1: Oh, dari warga sekitar. Oh, atau pengrajin-pengrajin kayu gitu juga ada ya.
3: Atau di rongso-rongso.
2: Definisi hard covernya hard banget ya.
1: Bener-bener.
2: Tapi ini bukunya kecil kan, nggak sepintu kan, sekosen pintu nggak?
3: Kita potong kok. Jadi
1: jatuhnya apa kitab kak? Kalau kegedean kayak gitu.
2: Gede banget
1: kita. Mohon maaf.
2: Ya. Jujur baru tahu, unik banget berarti kan?
0: Iya benar.
2: Oke. Kayu udah. Ada lagi limbah yang bisa dikerjasama lah sama Palka atau mungkin emang udah ada produknya di Palka?
0: Kain nggak? Jadi kayak misalnya perca-perca kain kayak gitu, ada yang dibikin jadi boneka. Jadi kan biasanya kalau boneka itu kan pakainya yang apa yang dalam dakron itu kan nggak bagus ya, maksudnya secara limbah sendiri itu nggak bagus untuk kembali ke alam.
2: Benar.
0: Terus mereka pakai tuh perca-perca itu untuk diisi di dalam boneka itu sendiri.
1: Oh, boneka-boneka itu ada dari perca pakai, dalamnya?
0: Iya, ada yang emang fokusnya di situ, jadi kayak emang fokus di limbah kain. Jadi ya potongan perca itu jadi kayak istilahnya di dalamnya. Bahkan jadi aksesor jewelry juga, anting kayak gitu juga ada sih yang dari limbah
2: kain
0: kayak gitu. Terus dibikin lagi jadi kalung kayak gitu. Ya banyak kayak gitu sih, ada sih kak.
2: Semacam-macam itu, sebanyak itu ternyata ya. Bener. Ini berarti menyadarkan juga ternyata limbah sebanyak itu ya.
0: Iya, banyak banget
2: ya. Oke. Aku penasaran banget deh. Boleh sebutin satu produk setiap kakak ini yang paling cakep banget di Palka. Apa tuh?
3: Apa ya?
2: Ini kayaknya jawabnya lama karena lagi banyaknya ya.
1: Best seller.
3: Kalau di Palka Kreatif semua produk bikinan Palka itu terbaik sih.
2: Pasti. Itu setuju sih. Karena saya udah ngeliat sendiri dan punya gitu kan. Tapi kalau boleh satu-satu aja deh. Setiap orang satu.
0: Kalau aku paling suka mini jurnal. Jadi di Palka itu tuh ada, kita merespon dari kita kan ada tadi produk jurnal leather, jadi buku. Jadi ada potongan kan pasti kita ada ukuran ya, dari A5, A6, long sama pasport, itu kan pasti ada potongannya.
2: Bener.
0: Potongannya kan ya kecil-kecil. Terus yang potongan yang terkecil itu tuh dijadikan mini jurnal. Jadi kayak ada jurnal tapi bentuknya mini, kayak
1: bener-bener
0: yang buat gantungannya gitu.
1: Betul, lihat tuh.
0: Nah, itu tuh hasil dari emang limbahnya
3: produksi
0: kayak gitu, yang
3: isinya juga
0: potongan ini, kertas gitu. Jadi
2: iya.
0: Itu yang jadi favorit sih, karena kecil, mungil, dan kayaknya di tempat lain nggak ada sih.
1: Unik ya. Iya.
2: Oh wow. Yeah.
3: Kalau mini jurnal itu memang representasi upcycle-nya Palka banget sih, karena benang yang buat ngejahitnya pun itu juga sisaan
0: benang-benang
3: ini. Gitu.
2: Oh, bahkan habis produksi limbahnya diolah lagi, bahkan kalau ada sisanya diolah lagi gitu terus.
0: Iya.
2: Ya.
3: Sampai kecil.
0: Iya, kalau bisa sampai kecil kalau. Iya, benar.
1: Tapi jujur pertanyaannya satu sih dari tadi.
2: Apa?
1: Ada momen mentok gak sih? Ini mau diapain lagi ya limbahnya gitu loh, karena saking kayak tidak boleh ada sisa, semuanya harus jadi something. Ada momen gitu enggak?
0: Tentu.
1: Kayak gitu, cuma ngeliatin limbah gini. Ini mau jadi apa lagi ya nih limbahnya? Yang ini udah, jadi buku udah, jadi ini udah gitu. Biasanya kalau gitu gimana, Kak?
3: Oh, kalau gitu sih kami bakal kumpul untuk brainstorming bareng. Gimana ya enaknya, karena pasti sirkularnya itu emang nggak bisa yang secepat itu, yeah. Apalagi ini handmade ya. Jadi memang ya udah, kita akan brainstorming, terus kita merencanakan

0: pasti tetap ada produk yang jadi lagi kan. Enggak mungkin dibuang kan.
1: Keren, janganlah. Karena seru banget masuk Palka tadi saya cerita. Pokoknya masuk Palka tuh vibes-nya summer. Vibes-nya summer, bener-bener dari aksesorisnya, terus dari item-item yang didapatkan di sana itu vibes-nya tuh summer banget menurut aku. Terus kayak vibes yang kreatif, aku akan membuat apa ya hari ini? Aku akan memojok di satu sisi rumahku dengan secangkir kopi dan aku akan buat something di sana. Vibes-nya kalau menurut aku sih gitu.
0: Bener-bener. Kalau aku emang karena berwarna, walaupun lampunya kan warm ya, tapi karena barang-barang yang berwarna kayak happy aja yang liatnya, kayak seneng gitu. Eh btw tadi Kak Rosy belum nyebutin ya, yang satu barang yang
2: apa ya? Saya suka semuanya sih.
0: Suka semuanya ya, karena sebagus itu, unyu banget.
1: Tapi yang paling membekas di kepalaku adalah yang book leather itu sih, yang cover leather itu.
2: Aku sepakat sih. Aku juga suka sama Litu. Itu namanya Litu.
1: Oh, itu namanya Litu. Litu tuh apa sih?
2: Litu tuh si jurnal kulitnya itu.
1: Oh, jurnal kulit.
2: Aku suka karena dia bisa refillable isinya. Jadi kalau misalnya udah kita tulis penuh, biasanya kan buku kalau udah penuh ya udah dipensiunkan. Yeah. Nah, kalau ini kita bisa isi lagi.
1: Gitu. Isinya juga ada di Palka juga ya?
2: Betul.
1: Karena secakup itu Sobat Suara, bener-bener vibes-nya tuh apa ya? Kalau aku sih menangkapnya kayak ada vintage-nya, kayak ada klasiknya, tapi tuh bisa berwarna juga sesuai dengan keinginan kamu. Kalau kamu pengen yang OG dengan warna-warna coklat tuh ada, tapi kalau kamu favoritnya kayak yang colorful warna pink juga bisa ada, bisa, di leather-nya itu. Ada. Dan nanti kalau kamu buat journaling, karena dia kan tipe kulitnya tuh cukup lentur ya, jadi kadang journaling kan tiba-tiba jadi gede gitu kan. Nah itu tuh kayak bisa menyesuaikan dan tetap estetik. Menurut aku makin gede malah makin estetik. Makin tebel tuh makin estetik jadian.
2: Iya.
1: Jadi kayak okay banget.
0: Mantap banget ya sih.
1: Mantap.
0: Ini berarti limbah kulit juga bisa kan tadi?
2: Bisa. Iya, termasuk itu limbah kulit itu.
0: Kulit kita. Kulit kurban gitu misalnya. Loh, emang enggak boleh?
1: Boleh. Cuman panjang banget prosesnya. Tapi emang dapat dari kulit kurban.
0: Lebih ke setahun sekali aja sih.
1: Enggak
0: ada produk deh kalau setahun sekali kagak ada pemasukan nih.
1: Bisa jadi rambak barang nek kulit kurban ini kayak ngerti enggak?
2: Rebutan nih. Iya.
1: Makanya.
0: Oke. Ini misalnya buat Sobat Suara yang penasaran banget dan pengen kepo-kepo, lihatnya di mana, di sosmed atau
2: bisa ke Instagram kami Kak. Jadi kalau misalnya mau tahu soal produksi studio itu langsung ke Palka @palkakreatif, Instagram Palka Kreatif. Kalau misalnya mau tahu toko kita ya ke @palkaartcraft.
0: Asik. Gitu. Alamatnya boleh spill sekalian untuk lengkapnya?
2: Kalau untuk Palka Kreatif ya atau studionya ada di Jalan Minggiran. Gitu. Kalau yang tokonya ada di
3: Jalan Prawiro Taman nomor 39.
0: Nomor 39. Pokoknya masuk aja ke Jalan Prawiro Taman, cari tulisan Palka, udah pasti ketemu tuh. Bener.
3: Pokoknya yang banyak orangnya, nah
0: bisa
3: itu.
0: Bisa sih.
1: Itu benar, itu banyak
0: suka
1: ya,
0: nih, suka nih kayak gini.
3: Pokoknya yang ya, colorful, terus hijau-hijau. Nah, udah itu.
1: Udah kelihatan gede banget kok tulisan Palkanya.
0: Ya, memang.
1: Atau kalau mau stalking di sosial media di mana?
2: Kalau yang studio di @palkaartcraft di Instagram. Terus untuk yang toko ada di @palkaartcraft
3: itu tadi.
2: Oh iya, sorry. Ketuker. Yeah. Kalau yang studio ada di Palka Kreatif, @palkakreatif. Okay. Kalau yang toko ada di @palkaartcraft.
1: Oke. Okay. Yes.
2: Di situ di TikTok juga ada ya?
3: Iya,
0: ada juga.
1: Silakan bisa lihat-lihat seperti apa sih yang bisa kamu dapatkan item-itemnya kalau kamu jalan-jalan di Palka. Kamu yang mungkin hari ini dengerinnya bukan di Jogja, kalau ke Jogja itu harus ada itinerary-nya, kamu harus ke Palka.
0: Harus. Kalau kamu nggak ke situ kurang imut lah pokoknya.
3: Benar.
0: Ini bagus banget di sana, lucu banget.
2: Iya. Sama harapannya ini sih, semoga semangat yang kami bawa, value-value yang kami miliki juga bisa tersalurkan ke teman-teman yang berkunjung dan akhirnya juga ngadep produk-produk kami gitu.
1: Oke, terakhir deh untuk Kak Rosy dan juga Kak Carol, silakan untuk ajakin Sahabat Suara untuk punya semangat yang sama juga untuk kayak Palka, untuk bisa upcycling, setidaknya mensupportnya dengan menggunakan barang-barangnya tuh ya barang-barangnya Palka. Silakan.
2: Gimana Carol?
1: Dari Kak Carol dulu deh.
3: Ini sih kalau misalnya ke toko kami bolehlah pakai tas belanja sendiri kayak gitu sih Kak. Jadi kayak
2: Oke, misalnya kalian belum bisa untuk merespon limbah sampah, apa limbah itu sendiri, tapi coba kita mulai dari dengan tidak menggunakan packaging sekali pakai kayak gitu. Hmm. Jadi kok bisa ya pakai tas atau pakai ya ya itu untuk produk yang enggak sekali pakai lah kok bisa.
1: Oke, Kak Rosi silakan.
4: Aku yuk kita mulai hidup lebih berkesadaran dan bertanggung jawab dengan sampah kita.
0: Oke, tuh udah dijabarin juga. Kalau dari saya sebenarnya ada yang simpelnya adalah kalau kamu pengen cakep, pengen cantik pakai aksesoris. Tapi kalau kamu pengen keren pakai produk Palka.
1: Oh. Wow.
0: Karena cakepnya naik level, bos. Ini kan pakai limbah loh, ini nggak main-main kan?
2: Oke.
0: Kapan-kapan kita mampirlah ke sana ya.
2: Boleh
0: lah, main-main di sana lah ya. Yes,
1: okay. Terima kasih untuk teman-teman dari Palka Kreatif dan juga Palka Art Craft yang sudah membagikan semangat yang luar biasa juga untuk bisa lebih berkesadaran dengan lingkungan. Dan kamu yang pengen tahu seperti apa barang-barang yang bisa kamu dapatkan di Palka, bisa langsung ke Palkanya. Yang pengen mencoba something new dengan journaling juga, wah itu surganya banget. Silakan langsung datang ke sana, nggak usah bingung-bingung. Kamu pasti akan menemukan banyak aksesoris-aksesoris dan juga perlengkapan-perlengkapan journaling yang oke.
0: Okay. Yes, terima kasih sudah mampir di Suara Jogja. Semoga nantinya kita bisa mampir juga di Palka. Kak Rosi, Kak Carol, semoga di lain kesempatan ada produk baru lagi dan value-nya bisa disampaikan ke masyarakat.
2: Oke. Okay.
0: Terima kasih
2: terima
0: juga
2: kasih.
0: Iswara udah mengundang kami main di sini.
1: Terima kasih.
5: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
11: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
14: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh iya? Terus-terus?
14: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang.
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
15: Yes!

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, Ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
1: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
6: @iswara.official.

0: FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Ingat sahabat suara, yang Jumatan udah siap-siap nih jam 10, berarti sekitar 1,5 jam lagi harusnya udah bisa nih dapat Jumat berkah, dapat makanan dari Jumat berkah Jumatan. Tapi kalau misalnya kamu lagi enggak Jumatan, terus tapi tetap pengen mendapatkan keberkahan, dapat promo, bisa langsung ke Alfamidi. Karena hari ini kan hari Jumat tuh, ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Kamu cari sabun, deterjen, bisa banget. Dan ada produk lainnya yang masuk ke promo JSM.
1: Jadi kamu gak usah bingung sahabat suara kalau mau belanja di mana, langsung aja ke Alfamidi, banyak promonya. Lagi mager keluar atau lagi kamu gak bisa keluar gitu ya, dengan banyaknya kesibukan di hari Jumat, mau selesai menuju weekend gitu, kamu bisa pakai Midi kering,
0: bisa
1: cuy.
0: Lah.
1: Tinggal klik, nanti pesanannya langsung diantar sampai ke rumah. Udah, simple semuanya sahabat suara. Jadi kalau mau belanja nggak usah bingung di mana, langsung ke Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

107.7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selasa Delia kembali menemani kamu sahabat suara sampai nanti jam 12 siang. Kamu boleh request semua lagu dari berbagai tahun, dari yang baru aja rilis atau mungkin lagu-lagu lawas. Kamu pengen nostalgia, boleh langsung kirim ke I Suara Jogja. Buat nemenin kamu yang hari ini lagi cari makan siang sahabat suara. Gak tau kenapa hari Jumat menurut saya itu adalah saat-saat yang tepat untuk kita bisa self-reward. Kayak seneng gitu sahabat suara. Ini saya lagi cari-cari makan siang yang enak kira-kira di hari Jumat ini tuh. Apa ya, mau cari nasi, mie, atau apa ya sahabat suara yang bisa kasih self-reward ke diri sendiri setelah seminggu menjalani hari. Apalagi yang kegiatannya banyak, yang udah penuh banget kerjaannya, yang minggu ini dimarahin juga sama bosnya. Self-reward sama makanan itu tuh jadi poin yang paling utama dalam hidup sahabat suara. Ya udahlah, gak usah heran lah sahabat suara. Kalau berat sampai 3 digit, self-rewardnya makanan. Udahlah, daripada ngomongin berat badan, mending ngomongin lagu. Mau request lagu apa sahabat suara? Inilah.

0: 107.7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Lagu yang saya putarin tadi, sahabat suara, ada Bruno Mars, Leave the Door Open, ada Tompi, Romansa. Yang barusan kamu dengar ini, yang lagi kamu dengar ini, Crescentia Naibaho dengan Romansa 2.0. Vibes-nya tuh kayak di Canggu ya, sahabat suara. Kayak liburan, summer, ke pantai, ya kan? Udah vibes-vibes yang weekend banget gitu. Karena emang udah hari Jumat, besok udah weekend. Terus minggu depan itu tuh long weekend gak sih, guys? Ya kan? Minggu depan tuh udah long weekend tuh, sahabat suara. 15, 16, 17. Nah, 17 itu libur long weekend. Bisa kamu pakai buat liburan. Biasanya kalau di long weekend itu kamu liburan sama teman-teman, nah itinerary-nya itu udah mulai dibikinnya dari ya minggu-minggu ini. Ketemu langsung, brainstorming. Besok kita mau kemana ya long weekend? Kita mau ke Bandung. Itinerary-nya mau kemana aja ya? Mau ke Dago kah? Atau kita mau jalan-jalan ke PVJ? Atau ada coffee shop enak tuh yang lagi viral kali ya, yang sate kulitnya itu. Pokoknya udah ribet semuanya dibikin itinerary-nya di minggu-minggu ini, sahabat suara. Belum lagi kalau misalnya kamu tipe yang gak usah kemana-mana deh, kita ke Jogja-Jogja aja. Gak masalah, sahabat suara. Kamu tuh liburan kemana aja oke, mau di Jogja yang vibes pantai juga bisa, atau kamu mau ke area tengah kota Jogja tapi vibes di Bali, di Canggu juga ada, bisa ke Prawiro Taman. Atau kamu mungkin vibesnya yang lebih vintage, yang lebih nature, yang lebih culture juga bisa di Jogja. Jadi yang penting healing, liburan itu tuh menaruh pikiran, sahabat suara. Gak usah mikirin cicilan.
1: Yuk liburan, yuk liburan, yuk liburan, yuk.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Di dunia ini tuh ya sahabat suara, kita tuh bukan cuman harus pintar, tapi juga harus punya empati dengan sesama manusia. Kamu tahu berita yang lagi viral itu kan, tentang seorang pasien yang dia curhat di threads di sosial media, malah dihujat sama nakes-nakes sahabat suara. Nah, ini kelanjutannya. Seorang perawat di Rumah Sakit Akademi UGM ini tuh sekarang sedang diinvestigasi setelah diduga menuliskan komentar bernada nyinyir di media sosial tentang keluhan pasien BPJS yang viral. Dari pihak RSA UGM sendiri menyebutkan kalau kasus ini tuh sudah ditangani sama tim etik dan juga hukum rumah sakit, dan hasil pemeriksaannya nanti ini akan menentukan nih apakah yang bersangkutan ini akan mendapatkan teguran atau sanksi etik sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena ya sahabat suara, di era sosial media sekarang, jejak digital itu gak cuman bertahan sementara, tapi kepercayaan orang bisa hilang dalam sekali komentar.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kamu tahu sahabat suara, hal yang paling menyebalkan dari cinta itu adalah ketika dia baik, dia gak selingkuh, tapi dia gak bisa membuat kita merasa dicintai. Mungkin dengan kesibukan pekerjaannya, dia yang sering mengabaikan keberadaanmu, atau dia yang memenuhi tanggung jawabnya, kewajibannya, tapi tidak dari hatinya. Mungkin dengan hubungan yang memang sudah lama dijalani, dan dengan semua yang dia lakukan, sekarang ini cuma jadi formalitas aja, bukan lagi supaya untuk bisa tumbuh bersama. Kalau kata orang, cinta itu harus dipupuk biar tumbuh dan berbunga terus. Gimana kalau ternyata kita baru sadar bahwa cinta itu perlu dipupuk ketika cintanya sudah mati?

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Saya tuh lagi seneng banget dengan situasi yang ada saat ini ya sahabat suara. Lebih ke tren yang ada sih, banyak banget anak-anak muda Gen Z, gak cuman Gen Z sih, milenial juga yang sekarang tuh sudah mulai aware dengan kesehatan mereka. Mereka yang sudah mulai cukup care dengan apa yang ada di tubuh mereka dengan lebih banyak olahraga. FOMO kan sekarang rasanya orang-orang tuh dengan olahraga. Tapi kalau olahraga untuk FOMO dengan hal-hal yang baik ya, kenapa enggak? Ya enggak sih sahabat suara? FOMO olahraga kan bagus ya untuk kesehatan mereka, untuk tubuh mereka. Karena ternyata apa yang kita lakukan ini sekarang-sekarang ini bukan cuman kegiatannya tapi pola makannya itu akan sangat berpengaruh dengan apa yang akan kita hadapi di depan sana nanti sahabat suara. Ada penelitian terbaru dari Brazil yang menunjukkan kalau ternyata pola makan ayah sebelum kehamilan ternyata itu bisa mempengaruhi kesehatan si bayi sahabat suara. Jadi kalau misalnya nih ya, ayahnya sering mengonsumsi makanan ultra proses seperti mie instan, daging olahan, minuman manis atau fast food, ini beresiko mempengaruhi kualitas sperma dan aktivitas gen yang berperan dalam pertumbuhan janinnya. Nah, para peneliti ini pun akhirnya mengingatkan kan untuk persiapan menjadi orang tua, itu gak cuma tugas si calon ibu aja, tapi juga calon ayahnya. Jadi kalau mau nyiapin masa depan si kecil, yang dijaga bukan cuma calon ibunya, tapi calon ayahnya juga. Sebelum nyiapin masa depannya, dicari dulu calonnya ya sahabat suara.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps, unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
7: Jangan lupa

0: kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Ini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Benar sih kataran sahabat suara, ilmu untuk move on itu harus semua orang punya. Cara untuk bisa melepaskan masa lalu, memaafkan diri sendiri di masa lalu, untuk kita bisa lebih semangat lagi menjalani hari depan, itu semua orang harus bisa, sahabat suara. Karena namanya manusia, pasti akan mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau kita masih terpaku sama masa lalu, ya kita gak akan pernah bisa maju sampai masa depan. Cih, elah. Siang-siang tiba-tiba mode Mary Riana tuh ngapain sih, Sarah Sadelia? Tapi it's okay, siapa tahu hari ini sedang ada yang membutuhkan itu untuk bisa jadi penyemangat hidupnya. Cuman satu yang bisa saya pesan, bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan, tapi juga semua orang bisa melakukan perbaikan. Terima kasih ya sahabat suara yang tadi sudah ngobrol bareng, sudah request-request lagu juga, terus sudah diputarkan semua lagunya. Jadi sudah tidak ada utang Sarah Sadelia sama kamu. Yang mau request-request masih bisa besok sahabat suara, kamu langsung request saja di Iswara Jogja. Kamu pengen dengerin lagu apa saja, pengen dengerin lagu yang gimana aja, langsung kasih tahu besok ya, nongkrong bareng. Oh, Senin nongkrong bareng sahabat suara, suara seru, ada juga Sarah Sadelia. Yang sudah dengerin, terima kasih and bye-bye.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Suara
2: Fakta. Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. RS Pusri Palembang memecat Dr. Tamara Dewi Jasmine setelah komentar sindiran kepada pasien BPJS di media sosial viral dan dinilai melanggar etika profesi. Keputusan diambil usai pemeriksaan internal sebagai bentuk komitmen rumah sakit menjaga profesionalisme serta memastikan seluruh pasien mendapat pelayanan yang setara tanpa diskriminasi.
0: Suara Fakta.
2: BRIN memamerkan berbagai inovasi kepada Presiden Prabowo mulai dari genteng ramah lingkungan, teknologi pengelolaan sampah, kendaraan otonom, hingga pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi, pangan, dan kesehatan. Pemerintah menegaskan hasil riset tersebut harus dihilirisasi agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat kemandirian nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
1: Suara Fakta.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Gio Friska di Nongkrong bareng 101,4 FM Hits Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu pernah gak sih lagi scroll TikTok gitu ya, terus lihat banyak banget orang Indonesia yang kerja di luar negeri, misalnya kayak petik apel di Australia atau kerja di gudang Jepang, dan isi komentar itu isinya kayak pada envy semua gitu. Dan ternyata ini tuh bukan cuma fenomena semata aja, sahabat suara. Karena ya, ini tuh ada survei terbaru dari Jakpat sama Jangkara Data Lab yang nunjukin kalau lebih dari 70% Gen Z di Indonesia itu ternyata pengen banget yang namanya kerja di luar negeri. Ini buat Gen Z yang sedang mendengar siaranku, apakah kamu setuju? Pengen banget kerja di luar negeri? Dan alasannya itu bukan soal gengsi kerjaan keren atau enggak gitu ya, tapi soal gaji yang lebih besar, peluang karir yang lebih jelas, sama kualitas hidup yang mereka rasanya tuh kayak lebih layak gitu di sana. Makanya enggak heran gitu ya, kerjaan yang di sini mungkin yang dianggap kasar kayak metik buah.

Indonesia, masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di nongkrong bareng. Sobat Suara, kalau disuruh aku tanya ya, kamu itu lebih suka pelihara kucing atau lebih suka pelihara anjing? Soalnya ini tuh ada penelitian yang kayak oh gitu Sobat Suara. Ternyata katanya orang yang lebih suka kucing itu cenderung lebih dapat skor yang lebih tinggi kalau misalkan ada tes-tes kemampuan kognitif dibanding sama pecinta anjing gitu. Tapi tenang, jangan kepedean dulu ya buat para cat lovers di luar sana. Karena ini tuh cuma korelasi aja, bukan sebuah sebab akibat gitu. Jadi bukan berarti kalau kamu pelihara kucing bikin jadi jenius tuh enggak. Karena penelitinya itu bilang kalau ini tuh lebih ke soal gaya hidup. Karena orang yang gaya hidupnya sibuk, tinggal di kota, jam kerjanya panjang, itu tuh biasanya emang lebih cocok sama hewan yang mandiri gitu, kayak kucing. Kayak kalau anjing kan harus diajak keliling-keliling gitu ya tiap hari. Nah selain itu, rata-rata pemilik kucing itu juga sering dikaitin sama sifat yang lebih terbuka, sama pengalaman baru, dan mereka tuh cenderung lebih apa ya, lebih punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi intinya ini tuh cuma kecenderungan statistik aja, bukan patokan buat semua orang. Jadi kalau ditanya sih aku tetap lebih condong ke pecinta anjing ya.

0: siang nanti. Dan sahabat suara, buat kamu yang mau request lagu, aku mau mengingatkan kalau aku pasti dengan senang hati akan memutarkan lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi langsung aja boleh yuk WhatsApp ke 0816114 1014, atau di TikTok nih kita sekalian main games. Kamu request lagu dengan cara main games. Jadi kalau mau ikutan juga boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Buat yang WhatsApp, jangan lupa disebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan sebutin ya kenapa sih kamu merequest lagu tersebut. Ada apa sih cerita di balik lagu itu? Aku tunggu ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
1: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.

siang nanti di 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ada WhatsApp yang masuk, sahabat suara, dari Kak Meldi di Subang. Katanya Kak Meldi mau request lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kan tadi aku bilang ya, kalau kamu mau request sesuatu, coba doang ceritain kenapa sih kamu request lagu itu. Dan ternyata Kak Meldi nge-request lagu It Gitaf karena bersyukur aja punya istri yang support banget di setiap waktu. Seneng banget aku dengernya ya. Dan ini bukan cuma untuk yang udah berkeluarga aja ya, bukan cuma suami istri aja untuk saling support, tapi buat kamu sesama teman harus saling support, orang tua harus support anaknya. Jadi lagu yang menjadi requestannya Kak Meldi ini relate buat kamu, ya gak sih sahabat suara? Tapi ini dia Kak Meldi, It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: rumah kalem kalau di rumah.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Yih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kamu ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue. Masa gue sih?
0: Lah ya jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nih. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimanapun.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Tapi aku yang mau aku tanyain adalah gini sih sebenarnya. Kamu tuh pernah gak sih sekarang tuh aku lagi berat badannya lagi naik banget nih sahabat suara. Tapi kayak kegiatan yang bisa dan yang sangat enjoy aku lakukan adalah ngemil. Ada gak sih dari kamu yang lagi diet gitu ya, tapi susah banget yang namanya nolak ngemil. Dan ternyata tadi pas aku lagi scrolling sosial media, ada yang ngasih tahu informasi kayak gini nih ya. Kamu tahu buah beri dong sahabat suara. Nah jadi ada systematic review dari meta analysis yang ngerangkum 38 studi nih. Hasilnya itu nunjukin kalau konsumsi buah beri kayak blueberry, strawberry, raspberry, blackberry. Blackberry tapi bukan handphone ya, bukan yang itu. Nah kalau kamu mengkonsumsi buah-buah beri itu bisa berpotensi untuk bantu nurunin persentase lemak dalam tubuh. Jadi gak cuma lemak aja, ada massa lemak sampai ke BMI gitu. Dan soalnya ini tuh buah-buah yang beri-berian itu kaya yang namanya akan serat dan juga polifenol yang bikin kita itu jadi lebih cepat kenyang sahabat suara. Jadi otomatis itu tuh ngebantu pola makan juga bisa lebih terkontrol. Tapi ingat ya, ini tuh bukan solusi wajib yang bikin kamu jadi instan langsing gitu, cuma modal makan buah beri aja. Tapi hasil yang paling maksimal itu bisa kamu dapetin caranya ya dengan cara tetap dibarengin sama pola makan yang bergizi, olahraga rutin, dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Ini pas aku lagi sebutin buah-buah beri gitu, bukan artinya kamu makan strawberry tapi pakai coklat ya sahabat suara, itu bukan langsing tapi malah makin melar badan kamu.

Suara, waktu itu kita sempat dilanda sih. Jadi sempat ramai banget sama yang namanya tuh olahraga padel. Ada dari kamu yang coba? Belum. Bahkan ya, banyak banget dulu awal-awal padel muncul tuh sampai kayak mau booking lapangan aja, waiting list, segala macem. Semua kayak 100 meter dikit lapangan padel. Dan ada juga rumor-rumor di mana kayak banyak orang yang bilang katanya si lapangan padel ini tuh mau dijadiin suatu olahraga yang mirip-mirip sama golf gitu. Jadi orang-orang bisa networking di sana. Dan ternyata kan menurutku pribadi gitu ya, gak bisa tuh networkingnya padel disamain sama networkingnya golf. Karena kalau golf tuh kan emang udahlah olahraganya mahal gitu, cuma bisa dilakuin sama orang-orang tertentu aja. Dan yang bikin kagetnya, University di Bekasi gitu ya, namanya Presiden University, itu tuh nangkep fenomena ini dan bikin kayak jadiin golf itu sebagai olahraga wajib buat semua maba alias mahasiswa baru. Gimana menurut kamu nih, sahabat suara? Tapi ini tuh bukan sekedar, mungkin golf orang ngiranya gampang lah belajar mukul bola aja, tapi gak kayak gitu. Seperti aku bilang tadi, kayak lewat golf jadinya tuh mahasiswa dibekelin kayak nilai-nilai disiplin, integritas, etika, sampai kemampuan bangun relasi dari awal kuliah gitu. Dan programnya itu juga didukung sama fasilitas, yaitu Jababeka Golf and Country Club. Jadi ada lapangan golf standar internasional yang nyambung langsung sama kampus. Ih, fancy menurut aku, sahabat suara. Ya, jadi harapannya lulusan-lulusan dari Presiden University ini nanti gak cuma jago akademik doang, tapi juga jago punya karakter yang kuat, jago komunikasi, dan juga networking yang matang, biar nanti pas terjun ke dunia pekerjaan tuh udah mantap gitu, sahabat suara. Tapi coba ya, ini kita pikir-pikir deh, kalau misalkan di kampus ada lapangan golf yang nyambung sama gedung kampus, olahraga wajibnya golf, kira-kira UKT-nya berapa tuh ya?

masih di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah banyak banget informasi yang aku berikan ke kamu sahabat suara, dan aku akan muterin salah satu request, lagu request dari Chia Desi. Iya, sama-sama Chia ya. Desi di Bogor. Katanya siang ini dia mau request lagu Tutur Batin dari Yura Yunita. Kenapa request lagu ini? Karena suka banget sama lagunya, apalagi liriknya yang dalam banget, terutama yang Tutur Batin itu. Aku setuju banget sih. Kayak lagu-lagunya Yura Yunita, Sal Priadi, Kunto Aji, itu tuh lagu-lagu yang kalau kita dengerin selalu ada pesan baru yang kita dapat gitu, sahabat suara. Maka dari itu aku abis ini akan muterin lagu dari Yura Yunita yang Tutur Batin. Dan buat kamu yang mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
1: Iswara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Itu Uti ada au au au. Au, oh. Au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Aisha. Sudah jam 2 siang. Yang artinya Cia Friska harus pamit undur diri ya sahabat suara. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaranku dari tadi jam 11 sampai sekarang udah jam 2 siang. Aku happy banget, apalagi di TikTok juga banyak banget ya orang-orang yang request lagu gitu. Semoga sehat terus, habis ini harinya lancar, penuh sukacita, happy. Semoga weekend besok juga happy, gak boleh kerja ya weekend Sabtu Minggu. Udah kerjanya Senin lagi aja sahabat suara. Kita ketemu lagi di minggu depan, hari yang sama, di jam yang sama. Bye-bye sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Bling one eye, Pak. Kucek. Ayo.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman fruit punch.
1: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Tang lagi.
4: Tang itu fruit.
2: Fruit tang bukan. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Ayo, ada. Harus bisa.
1: Enggak pusap nih, 5.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
4: Ayo, bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Utara, Suara Warga Indonesia. Kamu sangat berarti, istimewa.
1: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal.
3: Terus jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
0: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif
1: tadi. Harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
0: Keras.
1: Tapi kan karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi nih ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hai, Jill sama Chico Jericho. Astaga, masih ada di sini ya.
3: Gak usah Chico Jericho.
0: Baru mulai udah begitu.
2: Lu tau gak kemarin itu ya, sama aja kayak gini. Terus udah gitu pas udah pengen pulang gue udah kayak, hai guys gitu dong.
3: Makanya
4: kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Reza Bima yang walaupun sekong alias sakit dia tetap masuk hari ini.
2: Sekong nek, karena sekong, aku kan pengen lihat itu loh, apa berita yang 995 senjata narkoba dan VCD film dewasa yang ditemukan di sekolah Jakarta Selatan itu loh.
4: Oh, familiar banget kayaknya familiar kasusnya banget. Kalau mau ngomongin sekolah juga, aduh maaf, kita kan hari ini juri alias Jumat Misteri. Jangan lupa yuk ikutan ngobrol-ngobrol sama Gen Z yang bertanya hari ini mengenai misteri di sekolah kalian.
2: Gue pikir yang di sekolah itu hanya cinta, ternyata ada misteri
4: juga. Tidak cuma misteri, tidak cuma cinta, tapi juga kita punya tiket film.
2: Yes.
4: Jadi hari ini kita akan bagi-bagi hadiah tiket film Seni Merayu Tuhan di live TikTok. Jadi ayo merapat aja, nanti pemenang akan dipilih di akhir live kita.
2: TikTok kita itu iswara.network ya.
4: Betul.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

107 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tumben banget hari ini. Sepi banget nih kantor Sobat Suara, padahal hari Jumat loh. Di bagian office sih rame ya, tapi di karena studionya Suara tuh di lantai 2. Office kan di lantai 1, di lantai 2. Itu literally gak ada orang. Mana nih? Mana anak-anak buah saya? Anak-anak magang saya di mana nih? Sepi banget. Karena kayak kalau ngelihat jalanan Jogja sehari-hari itu kan rame banget ya. I don't know why, tapi kayak rame, rame yang bukan padat gitu sih, tapi rame aja gitu, rame selayaknya weekend gitu loh Sobat Suara. Dan kalau kamu bingung weekend ini mau kemana gitu, ke Art Jog. Karena kemarin kami penyiar-penyiar Suara itu ya, ada saya, ada Agnes, ada Dega, Adel dan juga Ari. Itu kemarin kami visit ke Art Jog dan kayak masih nempel gitu memorinya gitu ya, masih karena artnya yang tahun ini kan temanya Ars Longa nih ya kan. Ars Longa itu beda banget, beda jauh sama yang Art Jog tahun lalu sih kalau menurut saya gitu. Karena instalasi karyanya yang tahun ini benar-benar, kalau kamu suka seni benar-benar menikmatinya tuh enak banget gitu, dan memang butuh waktu gitu ya buat menikmati semua karya seni yang ada di lantai 1 sampai lantai 3, terus juga ada partnya Art Jog Kids juga. Itu saya rekomend banget deh kalau kamu misalnya bingung weekend ini mau kemana, karena masih kalau saya nggak salah tuh masih sampai akhir Agustus ini gitu ya. Beside mungkin banyak event-event di Jogja yang juga berlangsung di bulan ini gitu. Besok itu tanggal 8-9 kayaknya saya belum dapat deh jadwalnya. Kalau yang minggu depan udah ada juga Sahabat Suara, jadi ya tinggal milih gitu, nggak usah bingung. Karena masih tanggal muda juga, kayaknya kamu bisa menikmati weekend ini dengan lebih santai, lebih happy gitu. Apalagi kalau misalnya nanti malam kamu udah punya rencana mau nobar. Nanti malam tuh Indonesia versus Singapura kalau saya nggak salah. Ya benar ya, Piala AFF ya. Kayaknya ya, kayaknya. Nanti coba kita cek juga deh. Nanti saya kasih kamu info-info tentang nobar hari ini. Kayak saya tuh hari ini lagi pengen santai aja gitu, ngerti gak sih? Kayak ayo kita ngobrol aja. Jadi ya makanya itu, kita ngobrol aja deh Sobat Suara. Kamu rencananya weekend ini mau kemana? Kasih tahu saya deh sambil dengar lagu favorit kamu, boleh ya. 081-229-88-887. Ya udah sih, sore-sore kayak gini gak usah terlalu tegang gitu, santai aja menunggu weekend besok. Kalau kamu mau requestnya di Instagram juga bisa, @iswara.jog, atau di TikTok juga bisa, @iswarajogja.

0: Manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
10: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
11: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
10: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
11: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
10: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
11: ya kan?
10: Check out the FIFA buat aku juga, please.
11: Ngelunjuk deh.
12: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
13: Iswara, suara warga Indonesia.

Wajah FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Udah tahu belum sih sahabat suara, saya tuh kemarin nemu satu, menurut saya ini adalah berita yang cukup melegakan gitu dan menyenangkan, karena akhirnya Daerah Istimewa Yogyakarta ya, DPRD DIY, ini ngelarang atau menyepakati larangan perdagangan anjing, kucing, kera, kelelawar, musang, serta hewan-hewan lain yang masuk kategori hewan penular rabies. Dan ketentuan ini sudah resmi sah dimuat dalam rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keamanan dan mutu pangan berbasis hewani. Dan sudah disetujui di rapat paripurna DPRD DIY hari Selasa 4 Agustus kemarin. Sahabat suara, senangnya akhirnya gitu ya. Ini yang mungkin kalau kamu misalnya animal lovers gitu, nggak harus, nggak cuman cat lovers atau dog lovers gitu, tapi animal lovers, ini adalah sebuah berita yang cukup membahagiakan. Karena ya, iya, hewan-hewan yang disebutin tadi itu memang yang pertama itu adalah hewan yang bukan untuk dikonsumsi gitu. Yang kedua, ternyata memang kan hewan-hewan tersebut juga punya risiko gitu ya untuk menularkan penyakit zoonosis kayak gitu, sahabat suara. Jadi yang dilarang selain tadi anjing, kucing, kera, kelelawar, musang, ternyata juga beberapa hewan lain yang tergolong HPR atau hewan penular rabies. Dan ini juga disambut baik gitu ya oleh semua pihak. Salah satunya adalah dari Universitas Aisyah atau Unisa Yogyakarta, yang mereka mendukung penuh dari langkah DPRD DIY. Dan ternyata juga Unisa ini lewat UPT Laboratorium Terpadu ini menyediakan teknologi pengujian genetik atau DNA yang sudah berstandar forensik untuk mendeteksi kandungan tidak halal gitu ya, kayak misalnya babi ataupun daging satwa non halal atau daging satwa yang dilindungi pada produk-produk makanan, contohnya kayak misal bakso kayak gitu yang ada campuran dagingnya lah kayak gitu, sahabat suara. Jadi ada alat pendeteksi kandungan kayak gitu. Dan di Unisa sendiri ada yang namanya Halal Center yang fungsinya adalah sebagai mediator untuk UMKM dan juga perusahaan dalam proses pengurusan sertifikasi halal ke BPOM dan juga MUI. Keren banget. Karena di Unisa ini juga resmi mengoperasikan yang namanya fasilitas Animal House kayak gitu, sahabat suara. Jadi ini didukung penuh ya. Ini sebuah keputusan yang menurut saya cukup melegakan dan membahagiakan gitu. Karena akhirnya, karena mungkin ya, mungkin ini berpengaruh dipengaruhi agak besar gitu, karena saya tuh suka banget sama kucing sama anjing dan memelihara gitu. Jadi sangat tidak setuju ketika dua hewan tersebut dan hewan-hewan lainnya yang tidak harusnya dikonsumsi itu dikonsumsi gitu. Semenjak adanya perda ini, semoga di DIY khususnya ya, Daerah Istimewa Yogyakarta gitu, gak cuma di kota tapi di seluruh kabupaten dan kota DIY itu sudah mulai tidak ada lagi lah yang berjualan daging-daging seperti itu. Ayam tuh enak bos gitu kan, masih ada daging ayam, daging sapi, daging kambing gitu kan, enak gitu. Kenapa sih harus makan makanan yang gak seharusnya dikonsumsi? Hewan-hewan itu kan gak seharusnya dikonsumsi tapi dipelihara dan juga dicintai gitu loh. Jadi ya udah, semoga ini adalah langkah yang tepat. Semoga yang jual-jual kayak gitu, ya paling gak kalau gak bisa langsung ditutup gitu, dikurang-kurangin lah ya. Udahlah, ayo kita mending makan yang normal-normal aja, sahabat suara. Ayam panggang, ayam bakar Haji Natsir, atau sate kelatak Mbak Lala, kan enak tuh.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
5: dengan streaming ke iswara.id.

0: update, dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, polisi mengungkapkan penyebab tabrakan dua unit truk di Jalan Jogja Wonosari, tepatnya di depan Masjid Baitul Imam Bunder Patuk, Gunung Kidul, karena salah satu truk mengalami remblong, sedangkan pengemudi truk yang dibawa ke rumah sakit dalam kondisi sadar. Kecelakaan ini terjadi pada hari Kamis, 6 Agustus 2026. Kasih Humas Polsek Patuk, Aibtu Purwanto, mengatakan, awalnya truk bermuatan pasir yang dikemudikan Susanto, 46 tahun warga Siraman Wonosari Gunung Kidul, melaju dari arah barat ke timur pukul 14.30 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan di belakang truk tersebut melaju truk bermuatan split batu kerikil yang dikemudikan oleh Sujadi, 64 tahun warga Ngesti Harjo, Kasihan Bantul. Akibat mengalami remblong, Sujadi kehilangan kendali dan menabrak bak belakang sebelah kanan milik Susanto. Kedua truk mengalami terguling di jalan. Dilansir dari detik.com, kedua pengemudi truk mengalami luka lecet dan dalam kondisi sadar. Saat ini yang bersangkutan dirawat di PKU Muhammadiyah Wonosari. Beralih ke berita berikutnya, satu unit motor Honda Scoopy menabrak tembok rumah di tepi Jalan Palagan Tentara Pelajar, tepatnya di utara rumah makan ayam goreng dan empal sapi sedayu Jongkrang, Sari Harjo, Ngaglik, Sleman. Akibatnya, pengendara dan pembonceng motor tersebut tewas di tempat. Kasih Humas Polresta Sleman, Ibtu Argo Anggoro, menjelaskan kecelakaan yang melibatkan motor Scoopy itu terjadi pada Kamis, 6 Agustus 2026, sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia bagian barat. Kronologi kejadian bermula saat kendaraan tiba-tiba oleng, kemudian pengendara kehilangan kendali dan menabrak tembok rumah. Akibat kejadian tersebut, pengendara dan pembonceng terjatuh. Dilansir dari detik.com, kedua korban mengalami cedera kepala berat dan meninggal dunia di lokasi kejadian atau TKP. Jenazah keduanya lalu dibawa ke forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY untuk penanganan lebih lanjut. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum dengerin Suara Fakta.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimana.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
2: Indigo,
3: Indigo, Indigo.
1: Sesi dengan musik indie, let's go.

7.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Cherry Pop semakin dekat sahabat suara, 2223 Agustus ini. Dan kayaknya kalau gak salah hari ini, sore ini tuh lagi ada press conference-nya Cherry Pop. Salah satu yang saya tunggu-tunggu, walaupun mungkin kemarin kan karena full line up-nya udah diumumin gitu ya, banyak yang nungguin, wah akhirnya band Mitos Pandai Besi dan juga Melby Majelis Lidah Berduri ini jadi salah satu line up-nya di Cherry Pop. Terus kemudian ada tambahan Goodnight Electric juga kan di situ. Tapi bisa that yang saya tunggu-tunggu di Cherry Pop adalah salah satu band super duper mitos dari Semarang yang akhirnya mereka comeback di panggung besar. Lipstick Lip Sync. Kalau kamu enggak tahu Lipstick Lip Sync, mereka ini muncul di medio 2008 sampai 2010, ngeluarin satu EP, habis itu bam, ngilang, nggak tahu kemana, nggak ada kabarnya, tidur panjang banget gitu. Tapi salah satu lagu yang masih jadi hits dan bisa didengarin sampai sekarang adalah Suburban Love, sahabat suara. Dan akhirnya setelah ini udah nggak absen berapa tahun lagi, ini udah ketiduran kayaknya ya, Lipstick Lip Sync nih tahun lalu sempet comeback di Semarang, di salah satu panggung di event Semarang gitu kan ya. Itu aja udah rame banget tuh skena musik Semarang. Itu kayak, wah akhirnya nih band legend satu ini comeback. Lebih gong lagi adalah comeback di Cherry Pop 2026. Kalau kamu belum pernah denger gitu ya, karena kemarin waktu saya bilang aku nungguin Lipstick Lip Sync, banyak yang belum pernah denger. Jadi ya itu tadi era medio 2000-an lah ya, 2008-2010. Ini adalah salah satu band indie rock power pop gitu. Jadi ini menurut saya salah satu band yang di skenanya Semarang pada waktu itu cukup besar gitu. Karena ya Suburban Love ini sebegitu terkenalnya, even tuh sekarang kamu gak bisa nemuin itu di DSP manapun gitu. Kayaknya kalau saya gak salah di take down deh, entah itu di Apple Music atau di Spotify, itu udah gak ada gitu kemarin saya cek. Dan comebacknya mereka ini juga makin spesial karena mereka ngeluncurin merchandise kaos hasil kolaborasi dengan @Ruvy. Ruvy ini kalau kamu pernah dengar gitu, ini adalah salah satu ilustrator yang sudah dipercaya sama nama-nama besar dunia kayak Louis Vuitton, Google, The New York Times, dan juga sempat collab sama musisi sekelas David Byrne, sahabat suara. Ini saya seneng banget kemarin, dan merchandise-nya mereka ternyata by pre-order yang bisa kamu dapetin cuma di Cherry Pop gitu ya, limited gitu. Jadi kalau udah habis ya udah nggak bakal dicetak lagi gitu. Kalau kamu adalah salah satu orang yang masih punya album fisiknya Lipstick Lip Sync, please kasih tahu saya beli dah, nggak apa-apa deh karena sekarang udah bener-bener nggak ada. Dan comebacknya Lipstick Lip Sync ini juga jadi sebuah nafas baru gitu ya, sebuah harapan baru gitu untuk mungkin band-band indie Indonesia yang mungkin di era-era 2000 sampai 2010-an ini dulu benar-benar kayak karyanya cuman itu, kemudian meledak gitu, tapi habis itu vakum lama. Inilah kayaknya saatnya untuk band-band Indonesia yang udah lama itu tuh bangun lagi gitu loh, bangun lagi, ayo dong, bisa dong, karena banyak banget band-band indie Indonesia yang menurut saya worth to listen, sahabat suara, termasuk salah satunya Lipstick Lip Sync ini. Kalau kamu penasaran, besok kamu bisa dengerin langsung, menonton langsung penampilan sang legendaris mitos Lipstick Lip Sync ini yang jadi salah satu penampil di Cherry Pop 2026. Kalau kamu nih kira-kira band indie apa atau band mitos apa yang udah lama gak kamu tonton atau belum pernah kamu tonton dan kamu berharap banget bisa nonton live-nya, mungkin di Jogja ataupun di kota lain gitu, kasih tahu saya sambil request lagu indie favorit kamu di Indigo 081 2299 88 88 87.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hari Jumat nih, sahabat suara, gak cuman kamu harus mempersiapkan weekend, tapi juga harus mempersiapkan dan melihat stok yang ada di rumah kamu. Kira-kira udah ada perlengkapan-perlengkapan yang habis dan butuh restock gak nih? Nah, kalau udah ada nih, waktunya kamu buat ke Alfamidi. Karena seperti biasa, promo JSM balik lagi, promo Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Kalau di minggu ini, promo JSM-nya ini ada berbagai macam produk, mulai dari sabun, mulai dari deterjen, dan juga pasti masih banyak produk-produk lainnya yang bisa kamu dapetin promo JSM-nya. Cocok buat kamu yang mau grocery shopping gitu kan, ke Alfamidi aja. Kalau misalnya mager karena Jumat tuh biasanya Jogja udah mulai macet, tenang aja, pakai aplikasi Midikring, kamu download, kemudian tinggal klik-klik-klik, pesanannya langsung diantar sampai depan rumah atau kosan kamu. Tunggu apa lagi? Manfaatin promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfamidi. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya, suara warga Indonesia.
1: Suara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh. Turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
0: lain gagal lah ya. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya." Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. 101,4 FM Jakarta.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Beri Likumahua Project, Likumahua Project, cinta abadi sahabat suara. Gak tau ya, hari ini tuh gak hari ini doang, beberapa hari ini tuh kayak ngerasa susah fokus gitu, kayak tiba-tiba sering lupa, tiba-tiba bingung mau ngomong apa gitu. Kamu ngerasain juga gak sih sahabat suara? Karena saya tuh agak-agak takut gitu ya, fungsi otak tuh apakah ini menurun gitu, ataukah karena di ghosting, tapi enggak sih kayaknya kalau gitu. Karena waktu saya cari-cari, ternyata ada satu kondisi di mana ada istilah yang namanya brain fog atau kabut otak. Yang ini mirip sama yang kayak alamin gitu, di mana brain fog ini adalah kondisi penurunan fungsi kognitif sementara yang tanda-tandanya tuh itu tadi, mudah lupa, sulit fokus, pikiran jadi lambat, aka lemot gitu ya, sampai dengan kesulitan mengambil keputusan. Kok saya semua nih kayaknya nih kesulitan mengambil keputusan kayak gitu. Nah, salah satu yang jadi penyebab ternyata adalah kurang tidur. Jadi kalau kamu kurang tidur, itu bisa ngeblokir proses pemulihan otak. Sementara fluktuasi hormon kayak misalnya penurunan estrogen dan juga progesteron, ini juga bisa mengganggu memori dan kejernihan kamu ketika berpikir. Jadi selain kurang tidur, ini bisa juga disebabkan karena fluktuasi hormon, atau bisa juga karena stres yang udah parah banget. Karena kalau kamu lagi stres parah, itu bisa micu tingginya hormon kortisol yang membebani fungsi otak, sahabat suara tuh. Jadi kalau kamu biasanya stres banget gitu ya, mikirin cicilan, mikirin orang yang menghilang gitu, itu ternyata juga bisa jadi salah satu penyebab brain fog loh. Tapi selain itu juga ternyata kalau kamu kurang asupan gizi penting kayak B12, omega 3, zat besi, terus antioksidan, ini juga bisa menurunkan kemampuan konsentrasi. Banyak sebenarnya penyebabnya brain fog itu tadi, karena kelelahan juga bisa, penggunaan obat-obatan tertentu juga bisa. Terus kalau misalnya kamu punya penyakit medis kayak autoimun, gangguan tiroid, terus kemudian sindrom kelelahan, itu juga bisa jadi pemicu munculnya brain fog. Nah, cara buat mengatasinya, sebaiknya memang kamu harus memperbaiki pola hidup, jadi gaya hidup yang sehat. Kayak ya paling gampang deh tidur teratur dengan jam. Mungkin nih, mungkin kamu kayak saya baru bisa tidur setelah jam 1 malam gitu. Mungkin bisa dimulai dari hari ini, dicoba tidur tuh ya di jam-jam 11 lah atau jam 12 gitu, udah tidur 7 sampai 9 jam kayak gitu. Terus makan makanan bergizi juga, jangan junk food mulu, fast food mulu gitu kan. Rutin olahraga itu juga penting, mengelola stres kamu, dan juga bisa melatih otak lewat aktivitas membaca. Membaca itu penting sahabat suara. Atau misalnya kamu suka ngisi TTS, itu juga bisa buat mengasah otak. Jadi jangan sampai si brain fog ini malah justru mengganggu kesehatan kamu, konsentrasi kamu kayak gitu ya. Kalau kamu udah tahu muncul gejala tanda-tandanya, langsung rubah pola hidup kamu. Itu yang paling penting, karena di tengah-tengah era yang seperti ini yang kita gak pernah tahu akan terjadi apa 5 detik ke depan, 10 hari ke depan, 1 tahun ke depan kayak gimana ya, memang penting untuk menjaga kewarasan dan kesehatan diri sendiri. Kesehatan tuh gak melulu tentang fisik aja, kesehatan mental juga harus dijaga sahabat suara. Jadi cintailah diri kita sendiri, cialah, sebelum kita mengejar cinta orang lain.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
7: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
7: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Dapatkan berita terbaru
11: dan tren terkini
10: dengan follow Instagram
11: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful hak-hakka.

0: semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ingat-ingat sahabat suara, mulai besok Car Free Day Malioboro bakalan start jadi 2 hari. Di hari Sabtu dan juga Minggu, start dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Jadi Malioboro akan bebas dengan kendaraan, bebas asap rokok, terus bebas sampah, asik. Pokoknya kamu bisa menikmati Malioboro dengan berjalan kaki mulai hari Sabtu dan juga Minggu per besok tanggal 8 Agustus 2026. Dan jangan lupa juga, habis ini teman-teman dari Sok-sokan Bola akan live reaction Timnas Indonesia melawan Singapura. Start kick-off-nya jam 8 malam, tapi kita akan start di TikTok jam 7. Habis ini banget. Ada Revino Rio yang akan menemani kamu di TikTok-nya Suara Jogja nanti bersama dengan Zata. Tapi Zata bentar doang ya? Zata bentar doang, gak apa-apa. Nanti kita lihat deh Revino kira-kira akan ditemani oleh siapa. Yang jelas dukung terus Timnas Indonesia di Piala AFF ya, Kak Rev? Bener ya? Di AFF. Semoga malam ini menang. Semoga kita semua happy dan... apa lagi ya? Gimana sih kalimat buat pamitan? Gak biasa ninggalin orang soalnya.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Pagi ini

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hello, it's me.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline.
6: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Segernya kelewatan! Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sangat berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Selamat malam sahabat suara, selamat datang di Nongkrong Bareng Beril di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go. Menemani kamu yang lagi di jalan, sekali lagi yang mungkin masih lembur di kantor, happy weekend ya. Ini sudah menyelesaikan hari Jumat, weekdays terakhir di minggu ini. Apa kabarnya sahabat suara, ditemenin sama Beril yuk. Yang udah sampai rumah juga update-update kali, yang udah rebahan, atau mungkin sekarang lagi ada yang di Sounds Project. Wah, hari pertama Sounds Project, hari Jumat, endah. Seperti biasa di jam awal Beril siaran, boleh dong update-update gitu ya. Lagi ngapain, posisi lagi di mana, lagi sama siapa, pengen traffic info dari tempat kamu berada sekarang, boleh. Atau pengen weather info, cuacanya gimana, boleh. Atau pengen titip salam, boleh juga. Karena kita di awal-awal jam ya, gue pengen ngajakin lo yang ringan-ringan aja dulu. Caranya, kirim aja apapun yang pengen lo kirim di WhatsApp-nya Isuara di 0816-114-1014. Abis ini akan gue bacain satu-satu ya sahabat suara. But anyway, hari ini akan ada spesial musik. Playlist malam hari ini full edisi musik warnet. Yeay, mungkin di sini semua ngalamin kali ya, nongkrong di warnet.

playlist Warnet di malam hari ini sampai jam 10 malam. Dan gue pengen ngajakin lu untuk absen-absen dulu ya di jam pertama ya. Kasih tau aja lagi ngapain, lagi sama siapa, atau mungkin posisi di mana sekali lagi, traffic info, atau pengen titip salam buat siapa, boleh kasih tau ke gue ya. Playlist Warnet malam hari ini kita awali dengan The Rock.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dengerin Beril nih, di nongkrong bareng Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis gue puterin tuh tadi lagunya apa ya, gitu tadi ada Ufa Getos, jujur gue milih, gue suka banget. Betama ini kehadiranmu sebisa diriku, hey. Gue denger SD tuh jujur. Ada Muda Ajat Cinta juga. Terus masih banyak lah sahabat suara, makanya stay tune sampai jam 10 malam ya. Ini gue pengen baca-bacain lu nih update nih. Ada Ardi yang update juga nih, hadir Ber. Oke, gimana nih Semarang Ardi? Ada Herdi juga. Malam Beril, saya lagi di busway pulang ngajar. Jalan di sekitar Gatot Subroto padat lancar. Oh, alhamdulillah ya, kalau gitu. Soalnya Gatsu, you know, Gatsu is so crowded, you know ya. Hati-hati ya Herdi. Ada juga nih update Claudia. Ya ampun, playlist warnet nostalgia bedah. Iya kan. Lo kalau pengen request your own playlist warnet, kasih tahu aja ke gue ya. Dan by the way, nanti abis ini gue juga bakal live di TikToknya isuara.network. Kita ketemu di sana ya. Visual. Ada Saiful juga. Halo malam Iswara, sedang bersama orang-orang yang paling spesial di hidupku. Akyun namanya. Kita berdua lagi OTW ke daerah Pamulang, Tangsel. Kita lagi ambil kue ultah buat mamah mertua. Oh ya, doain ya biar kami selalu diberi kesehatan. Amin. Terima kasih juga teman-teman Pegadaian Ciputat yang udah siap-siap buat rayain ultah mamah mertuaku. Wah, rame ya. Iswara FM berkah selalu. Radio Iswara aja. Asyik. Aku juga pengen ngucapin sama nonton buat mamah mertuanya Saiful. Diberikan kesehatan selalu, amin, amin. Dan semoga apapun yang dilakukan berkah selalu ya. Dan juga sehat selalu dan selalu romantis untuk kalian berdua, Saiful dan istri. Asyik. Ini playlistnya lagi warnet sahabat suara. Ini remind gue, momen gue dulu masih main warnet. Jujur gue rajin banget main warnet tau dulu. Buat main apa? Main PB. Nah, di sini ada player PB semua nggak? Jujur gue PB dulu pangkatnya. PB itu point blank by the way. PB pangkatnya gue sampai diamond 3 kutip 2 mah ada. Main warnet bersama teman-teman setiap pulang sekolah adalah salah satu momen yang gue pengen banget ulang gitu ya. Gue kalau ketemu warnet, bawaannya gue pengen main warnet sebenarnya. Cuma ya maklum ya, kita udah berkeluarga gitu ya. Kalau bisa kita bikin komputer di rumah mah ngapain ke warnet gitu. Daripada dibedil sama istri, zam. Kalau lo, apa sih momen masa kecil lo yang sebenarnya lo pengen banget ulang sahabat suara? Update ke gue di 0816-114-1014. Masih spesial musik edisi Warnet. Ari Lasso juga jadi salah satu playlist yang rajin banget diputerin di Warnet. Sambil kita main Ayo Dance. Nah, this one is Hampa. Sikat abang-abang gue.

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Wah, gue butuhin banyak banget laki-laki. Gigi, wah, alias gigi ya maksud gue. Ada ular berbisa juga. Dan gue lagi nanyain soal ada gak sih masa kecil lo yang pengen lo ulang gitu. Momen-momen simpel aja sahabat suara. Kayak kalau gue tadi, gue pengen banget ngulang main di warnet. Terus gue main point blank, samping gue panter atau nge monty, terus samping kiri gue mie instan, enak banget. Walaupun pulang pasti dimarahin nyokap gara-gara bau rokok. Padahal gue ngerokok, emang warnet bau rokok aja mah, gitu loh maksud gue.

ada butik lagi pusing katanya. Ada kata Claudia, pengen ikutan topik, sananya bisa ngulang lagi masa lalu, pengen banget dari SD yang mana kerjanya cuma sekolah, liburan, happy, gak mikirin adulting life, aku pengen jadi anak-anak lagi. Nah, yang membedakan nih ya, anak bocil zaman dulu kita sama sekarang adalah, kalau dulu waktu kecil, siang bawaannya mau main. Tapi sekarang udah dewasa, siang bawaannya pengen tidur.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam kedua siarannya Beril Razan Davi. Welcome back. Teman-temanku, sahabat suara yang lagi di mobil, yang lagi di perjalanan macet-macetan, gimana udah pada semangat belum dikasih playlist warnet nih guys? Dan sekarang Beril juga udah nyalain live TikToknya iswara.network. Jadi mungkin buat lo yang lagi gabut scrolling-scrolling TikTok, bisa sambil nonton gue siaran di live TikTok iswara.network. Anything you can do my bro. Lo bisa titip salam. Ini ada anak 2000-an, ada dari upas banget username-nya anak 2000-an. Nah malam ini topiknya kita agak throwback. Berhubung playlistnya juga hari ini ya, spesial musik-musik warnet zaman lo main warnet. Masih nyetel pakai Winam. Itu. Di awal-awal jam siaran, boleh lo kalau misalnya lo pengen jawab topik ya. Apa sih hal masa kecil lo yang pengen lo ulang sekarang? Kalau gue contohnya, gue tadi pengen banget gue main warnet lagi. Jujur warnet masih ada. Gue pengen main warnet. Gue pengen buka point blank tuh ya. Gue main point blank. Walaupun sekarang anak-anak PB udah jago-jago banget, gila sumpah. Main PB, samping kanan gue ada gelas Mountie atau Panther ya kan. Samping kiri ada mie instan. Kalau lo gimana sahabat suara? Kalau mau update bisa langsung aja ke TikToknya iswara.network. Oh iya, mau titip salam juga nih, yang mau titip salam boleh. Oh katanya Take Me To The Moon, pengen banget main Ayo Dance. Ayo Dance masih ada gak sih guys? Gue sampai apal banget dulu PB tuh masih zamannya Garena, sekarang udah Garena ya. Dulu tuh masih, aduh gue lupa lagi nama developernya. Kalau anak 2000-an nih contohnya, masa kecil yang pengen lo ulang adalah dengerin radio bareng almarhum kakeknya. Dulu kalau pagi atau sore di teras rumah, woi. Itu. Apalagi nih coba nih, mau titip salam boleh. Oh anak 2000-an dulu dengerinnya pakai kaset katanya. Wih, keren banget. Dulu zaman radio dulu masih pakai kaset nih. Yang mau titip salam boleh loh sahabat suara. Di WhatsApp juga ada nih. Halo kak, untuk tiket nontonnya ada update kak? Wah, tiket nonton apa nih? Aku nggak tahu. Coba nanti aku tanya ke tim ya, sahabat suara ya. Untuk di awal-awal jam siaran gue di jam 9 malam kali ini, ada beberapa lagu yang akan gue putar tentunya masih dalam playlist warnet sahabat suara. Mungkin awal-awal gue akan puterin yang satu ini kali ya. Ini sebenarnya sebuah grup, bisa dibilang band juga kali ya, yang udah lama banget tapi sekarang masih sustain banget. Semua orang masih pada dengerin, lagu-lagunya juga masih pada enak-enak banget dan easy listening tentunya sahabat suara. Jadi mari kita sambut sebuah lagu dari, kenapa sih lemot banget nih komputer gue? Demi Allah gak mau gerak. Ntar gue gak panik nih, ntar. Ah ini nih baru nih. Sumpah lemot banget gak mau gerak. Ntar. Sumpah gak mau gerak. Gimana nih guys, ada yang ngerti komputer gak? Yaudah lah, kita ke Raisa dulu ya. Ini juga throwback kok.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Masih ngomongin topik hari ini. Ada gak sih momen masa kecil lo yang bahagia itu yang pengen lo ulang sekarang, sahabat suara? Kita mulai dari siapa nih? Dari Kevin dulu. Sebelum gue bacain responnya sahabat suara, gue pengen nambahin satu momen yang pengen gue ulang waktu gue masih kecil adalah gue kode-kode beli handphone ke bokap. Tapi kodenya gue punya cara sendiri, yaitu gue melingkari artikel di majalah pulsa HP-HP yang gue pengen. Salah satunya dulu Engage. Habis itu apa ya? Kalau communicator enggak, terlalu dewasa untuk anak kecil, iya kan? Apalagi? Oh iya, Sony Ericsson Walkman, jujur tuh nyampe tuh handphone tuh keren banget. Kalau kata Chin, masa kecil yang pengen diulang sekarang. Dia pengen banget main petak umpet sama main masak-masakan pakai dedaunan. Oh iya, dulu suka ada mainan-mainan yang kompor-kompor dari plastik sama panci-pancinya. Iya. Senja pengen balik ke masa-masa SMP. Kenapa tuh Senja? Kalau orang lain lebih suka momen SMA, tapi do ini SMP. Yukari pengen banget main biawak sampai wah gila loh. Sampai main biawak. Coba ada lagi enggak yang lain? Oh, Algifari main Lost Saga. Oh, kalau gue dulu mainnya game Facebook, Pet Society. Jajar. Pet Society, Ninja Saga. Bukan Lost Saga, gue Ninja Saga. Sama ini teman-teman gue pada main Mafia War. Wede, tapi gue gak ngerti cara main Mafia War anjir. Yukari main gundu sama karet. Oh iya, dulu gue juga main gundu. Gue pengen ngulangin masa-masa kecil gue pulang sekolah dikasih buah. Gue makan buah pulang sekolah. Chin, pengen ngulangin nyari kodok sama kepiting kecil di kali. Oh iya, kodok. Kodok tuh gue juga ada tuh dulu tuh. Di tempat-tempat yang lembab tuh. Kepiting kecil. Iya, benar-benar. Tapi gak bisa dimakan itu ya. Sama tukeran jas orji. Jas orji apa gila? Main karet dari mata kaki sampai merdeka. Wow. Oh, gue tahu tuh. Ada, ngomong-ngomong karet, ada lompat. Oh, sepuluh jim. Kasian lo di mobil. Ini gue teriak bener di mic lo. Gue dikagetin sahabat suara, maaf ya yang pakai headset yang lagi nyetel di volume. Dikagetin sama nggak tahu nih gue siapa dua orang. Emang suka orang random masuk aja gitu. Ada tukang cilok namanya. Pulang. Dah. Astagfirullahaladzim. Tukeran isi binder bener. Dulu tuh, sekarang juga masih sih kayaknya. Di Gramedia tuh jual binder-binder yang apa, misalnya gambar Benten. Tapi bukan bindernya, kertasnya dijual. Kita punya bindernya. Habis itu kertasnya kan ada yang jual, ada yang Benten, ada yang Powerpuff Girls, ada yang Spider-Man tuh gua tempel-tempel di situ. Padahal nulis juga tidak. Seru banget nih, coba ya. Ada gak sih momen-momen lo waktu kecil yang pengen lo ulang, sahabat suara? Tinggal masuk aja ke TikTok kecak bel selebak kocok-kocoy. Belibet kan tuh? Nah. TikTok iswara.network, karena sekarang aku lagi live. Ada yang tahu lagu ini gak sih, guys? Dengerin aja kali ya. Masih di playlist Warnet malam hari ini, kita bernyanyi bersama. Buat kamu yang di mobil yang tahu lagunya, kita akan nyanyi bareng. Kamu nangis sendiri, lu banget nih lagu ini. Ini lagu sinetron juga tahu, by the way. Ladies and gentlemen, please welcome Hijau Daun.

The Massive. Ibu Trin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Seru banget ya ngomongin masa kecil. Waduh, masih momen dimana kita tidak mikirin apa-apa kecuali belajar, belajar dan belajar. Terus dulu ke warung, inget, beli ciki-cikian.

game itu masih ada. Emang ada anak kecil yang mainan game-game itu yang kayak, aku maunya main Cooking Mama sekarang tuh. Cooking Mama udah zaman dulu banget ya. Ngomel huruf Yosan, iya betul. Hal yang pengen lo ulang masa kecil lo apa, sahabat suara? Ini dari 0856 sekian. Disunat bro. Maksud lo pengen disunat? Lagi? Habis dong. Pada saat itu tahun 2003 dapat amplop sampai 15 juta di tahun itu mah gede. Oh iyalah, gila 15 juta tahun itu mah. 2003, buset. Satu sisi juga karena bokap kan dulu jabatannya Pak Camat, keren. Dan yang datang juga kayak orang kawinan, rame banget. Mungkin buat yang tahun dulu itu gue... Oh, mungkin buat yang tahu dulu itu gue kitanan, bukan dokter tapi mantri. Oh ya pakai mantri, ya benar-benar pakai mantri. Udah modern sekarang, udah pakai obat bius. Kalau zaman dulu kemungkinan besar tidak dibius, benar. Alhamdulillah gue mengalami sunat dibius, jadinya gue tidur gue. Awalnya gue nolak karena takut jarum suntik, tapi karena abang gue goroin gue. Oh maksudnya bujuk kali ya. Goroin gue katanya dapat duit, ya udah gue mau. Ada dari Uci. Kalau ditanya hal yang paling dikangenin zaman SD itu adalah tiap minggu bangun pagi, mandi, duduk manis depan TV. Karena kalau belum mandi gak akan diizinin nyalain TV. Nonton ke channel RCTI dari P-Man. Oh P-Man tuh gak ngalamin lagi gue. Ninja Hattori, Doraemon, Shinchan. RCTI ya? Kalau gue tim Indosiar, Detektif Conan. Terus kalau pulang sekolah beli agar-agar yang bayarnya pakai gambaran. Jadi kalau gambarnya kembar bisa dapat dua dikasih susu. Terus ada lagi tarik benang nanti dapat poster. Sekarang masih ada tarik benang dapat duit tapi. Ataupun kayak isi binder. Plus main sepeda yang banyak dikasih aqua gelas. Oh iya. Yeah. Gue dulu ngalaminnya ini main sepeda tapi enggak dikasih aqua gelas. Sempet sih cemik tapi kayak kurang mantep. Biar mantep pakai apa? Daun kering. Itu sepeda lo jadi suaranya jadi motor trail jujur. Iya, Dustin dulu beli momogi masih dapat dua yang gede-gede. Iya cuy, bener. Jagung bakar dulu tuh. Sampai sekarang gue masih suka tuh momogi jagung bakar. Siapa lagi nih? Permen rokok ya, permen rokok ada. Mie sakura sampai sekarang masih ada. Kalau sekarang di jajanan sekolah, mie sakura ada. Cuma itu disajikannya di bungkusnya itu. Maksud gue si sehat kan. Jadi direbus, mie taruh di bungkusnya. Enggak ding. Enggak, direbusnya di luar, di gelas plastik gitu. Kok gelas plastik? Enggak tahu lah, abangnya punya tempat gitu lah. Terus dituangin lagi tuh mie keringnya ke bungkusan sakura tadi. Terus kita makan yang enggak pakai garpu, pakai sumpit dibelah dua. Nah, itu. Kasih tahu ya, momen masa kecil apa yang pengen lo ulang, sahabat suara. Tinggal jawab aja di TikTok live-nya iswara.network, because I'll be there. Sampai ketemu di sana. Kalau intro ini gue puter, pasti lo tahu lagu siapa. Ya. Tebak, coba tebak lagu siapa. Yang di TikTok. Betul sekali, Babang Tamfan. Kangen Band. Tentang aku, kau, dan dia.

0: Kau dan dia Kangen Band ini lagu sedih banget sahabat suara. Gue tuh suka tuh alunan-alunannya Kangen Band. Abis itu ada bagian-bagian vokal ceweknya. Gue suka tuh bagian itu. Bagus, bagus, bener dah. Ngomongin topik hari ini, ada gak sih momen masa kecil lo yang lo pengen ulang sekarang sahabat suara? Ini ada... Bentar. Oke. Okay. Ada Ocai. Yang dikangenin waktu kecil, yaitu nunggu setiap minggu nonton Tuyul dan Mbak Yul. Iya lagi. Jini oh Jini sama Jin dan Jun. Oh. Tuyul Mbak Yul tuh minggu ya, sama catatan si Boy. Catatan si... Sidul anak sekolahan, buset. Itu dulu, itu di RCTI, itu dulu tuh Sidul. Sampai gue SMA, di tahun 2016 tuh Sidul masih ada. Sekarang masih ada gak ya? Kalau main sama teman-teman, main gobak sodor sama benteng sampai maghrib baru pulang tuh seru banget tuh. 17-an waktu kecil juga seru banget nari Hello Dangdut. Di panggung kampung sendiri sama kampung sebelah. Kayak roadshow ya. Dulu Hello Dangdut, kalau sekarang... Ding sakadung gading, pak dung ding, dung pak dung ding, gitu joget semut. Ding sakadung kading, pengen gua blok itu lagu dari hidup gua. Ada voice note nih, masuk nih. Dari nih kita lihat masa kecilnya Dari, ngapain dia ye?
1: 101,4 FM suara-suara Liga Indonesia.
0: Keren pakai tagline. Ya.
1: Kalau misalkan gue mau suruh balik lagi, kayaknya gue kepengen banget balik ke masa-masa gue SMP, di mana gue menjadi Dari yang benar-benar Dari.
0: Oh gitu, kenapa itu?
1: Receh-rendung. Terus ngelucu, koplak gitu ya.
0: Kayak komeng lah ya.
1: Dan gue gak terlalu peduli sama orang lain, di mana itu adalah masa-masa di mana gue tidak perlu lagi untuk memasang topeng, berpura-pura menjadi orang lain.
0: Betul.
1: Ya,
0: setuju
1: gue. Sekarang juga gue sekarang bersyukurnya gue sudah tidak menjadi orang lain lagi. Terus tidak harus berpura-pura menjadi orang lain untuk diterima gitu. Thank you.
0: Tapi itu benar sih Dar, cara lo sekarang emang harusnya gak usah pura-pura jadi orang lain untuk bisa diterima. Karena sebenarnya bukan kita yang salah, orang-orang sekarang aja yang lebih sensi. Makin tua, makin kayak anak kecil, itu bener banget adanya, sumpah. Gue mengalami kok teman-teman gue yang akhirnya gue cut off gara-gara dia, kok makin tua makin kayak anak kecil ya gitu. Orang tuh makin tua kayak, gak cuma orang-orang yang udah lanjut usia aja ya. Tapi, aduh, pada gak jelas orang-orang, bener dah, kesel gue. Coba kasih tau ke gue, ada gak sih momen-momen masa kecil yang pengen lo ulang gitu. Kalau tadi Dari kan bilang momen masa SMP-nya. Kalau gue momen, kayaknya tuh main warnet tuh SMP juga ada, main Point Blank tuh, bener. Kalau SD gue belum kena game online, gue masih main games.co.id. Iya gak? Jodoh-jodohan? Itu, ada jodoh-jodohan. Sama main ini sprinter. Jadi lu ketik tuh tanda panah yang di keyboard kanan kiri, ntar larinya makin cepet gitu. Tuh benar kata Margarita. Iya, makin tua makin gak sadar kalau dia udah pelakuin kesalahan, gak minta maaf lagi. Itu mah ibu-ibu yang anaknya dorong anak lu sampai masuk RS. MRC tahu enggak? MRC gua enggak kena. Gua kenanya itu Yahoo Mail. Friendster aja gua enggak main. Kita lanjut ke playlist warnet malam hari ini sahabat suara. Datang dari lo pasti tahu lah, ini ganteng.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril edisi Throwback. Menyapa yang di TikTok, halo yang di TikTok. Salam kenal, gue Beril, penyiar malamnya I Suara. Jadi buat lo yang lagi di mobil, kalau udah sampai rumah mungkin bisa masuk ke TikTok karena kita lagi live di @isuara.network. Apa sih momen masa kecil lo yang lo pengen ulangin lagi sekarang? Mandi di kali terus. Selesai mandi. Oh, enggak, gini. Ini gue harus sabar-sabar nih. Mandi di kali, terus selesai mandi di kali, masuk kebun orang buat makan jambu di atas pohon sambil nyanyi Bang Iwan Fals. Gue yakin lo tinggalnya gak di Jakarta ya saat itu ya, iya gak? Ada kali dan jernih gitu. Jakarta jarang sih. Dia ngirimnya ke gue gini, mandi di kali terus, koma, selesai mandi di kali, enter dua kali, masuk kebun orang buat makan jambu di atas pohon sambil nyanyi. Bingung bacanya. Ngejar layangan di kebun orang. Oh ya, gue gak bisa nerbangin layangan kalau gue gak bisa. Susah, gue gak bisa, gue tau kenapa. Pengen metik buah jambleng. Oh, ada dulu buah gatel, tau gak lo? Bentuknya mirip apa ya, lo cari di Google deh. Cuma pernah tuh dikerjain temen gue. Makannya ini buah gitu. Buah apa? Oh enggak, buahnya bentuknya mirip ceri kecil-kecil. Tapi ada yang ceri, ada yang buah gatel. Dimakan, buset, mukanya bentol-bentol. Kalau dulu buah ceri, terus ada buah gatel. Kalau sekarang buah lilin. Ada lagunya kan? Buah apa yang paling manis? Buah lilin. Itu sejenis buah bukan sih guys? Pengen, bener-bener lo ya. Pengen balik ke zaman SD dulu, pernah pas persami di sekolah ada part dance. Sama teman, oh dance. Sama teman satu geng lagu melompat lebih tingginya SO7. Udah berasa keren banget, oh my god. Kita berlari dan teruslah bernyanyi. Itu dia. Iya, tumben Mas Bahlil enggak ada di TikTok ya, biasa ada Mas Bahlil di TikTok. Hobi rambat nah. Tapi lo boleh kasih ke gue lagi ya, mungkin lo pengen cerita masa kecil lo gitu ya, yang paling lo kangenin, karena gue akan mengadakan sesi curhat, satu segmen aja. Kirim aja ke WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Ini lagu ada di sinetron, inget banget kalau ada lagu ini pasti adegannya kecelakaan. Yega. Yega. Semua tentang kita, sahabat suara. It's about me and you, me and my listeners, my family. Ah. Stick around on 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: kali aku bukan Bang Thoyyib. Buat kamu yang istrinya di rumah, yang suaminya belum pulang sampai sekarang, tenang. Suami kamu bukan Bang Thoyyib kok, tenang aja, oke? Eh, sorry, salah backsound. Kita masuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Cerita masa kecil di malam hari ini dikirim oleh 0813 sekian sekian sekian. Aku masih ingat masa kecilku di awal tahun 2000-an. Oke. Jadi gini ceritanya. Setiap pagi aku berangkat ke sekolah dengan tas yang lebih besar daripada badanku. Wow, kenapa badannya gak masuk tas aja sekalian? Uang jajan hanya 1.000 sampai 3.000, tapi rasanya sudah cukup untuk membeli cilok, es mambo, dan permen kesukaan. Itu namanya nyolong. Gak cukup, tapi kayak, kok bisa bawa es mambo banyak banget? Oh, taunya nyolong. Nah ya, emang dulu uang jajan gue juga gitu. Gue Senin sampai Jumat 1.000 sampai 3.000 gitu. Kalau libur 5.000, Sabtu. Karena Sabtu sekolah. Sebelum sekolah aku tidak langsung bermain handphone, karena saat itu belum punya. Aku melempar tas ke kamar, berganti baju, lalu berlari keluar rumah mencari teman-teman di lapangan depan rumah. Wow, di komplek nih fix, depannya ada lapangan. Kami bermain petak umpet, bentengan, gobak sodor, dan layang-layang. Kami bermain sampai matahari hampir terbenam, tanpa memikirkan waktu. Dek banget gue belibet mulu. Kalau haus, kami minum di rumah siapa saja. Besi, minum dong, haus nih. Rumah orang random aja gitu. Orang tua di kampung saling mengenal. Jadi kami merasa seperti memiliki banyak rumah. Oh gitu, ya, ya, ya. Saat azan maghrib terdengar, semua anak langsung pulang. Pulang gak? Dicolong-colong wewe nih. Emaknya bilang gitu. Setelah mandi dan mengaji, hari Minggu menjadi hari yang paling ditunggu karena ada kartun favorit jam 8 pagi di RCTI, yaitu Doraemon dan Shinchan yang selalu membuat tertawa. Kok gak ada yang nonton Detektif Conan sih? Sesekali aku dan teman-teman pergi ke warnet. Kami patungan agar bisa bermain 1 jam penuh. Kami tertawa saat saling mengalahkan di Winning Eleven atau mencoba menyelesaikan misi di GTA San Andreas. Itu rental kali. Itu kan game PS. Walaupun sering kalah, kebersamaan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan. Itu jadi kenangan masa-masa kecil yang tidak dilupakan. Semoga lu suka ya biar ceritaku. Sekian dan terima kasih. Bener, gamenya dulu adalah Winning Eleven. GTA San Andreas tuh PS2. Ingat banget gue. Conan di TV Burung, iya, Indosiar. Sailor Moon. Tawan umurnya ya kamu ya. Bener-bener ada yang bilang ini di TikTok nih. Ke warnet, nelpon interlokal ke Bogor, bayar 2.500. Kaget gak bawa duit, biasa bayar 200. Itu wartel. Wartel itu, Ratelindo. Wartel, kalau warnet komputer gitu ya nak. Ngalemin lagi warnet, wartel gue. Yang kalau billingnya udah selesai, itu suaranya. Oh iya, warnet. Kok masih diulang warnet? Kan udah gue bilang wartel. Lalu nelpon wartel. Mulai kesel nih gue nih sebagai penyiar nih. Tugas gue cuma satu, mendengarkan lo. Kenapa gue harus sampai klarifikasi juga ya? Wartel, Allahu Akbar. Warnet buat main GTA sama LS. Janggal sih. Warnet itu kan GTA kan rental ya. Iya, yeah. Wartel juga bentar doang, gue kayak berapa, setahun lah kayaknya. Bahkan gak sampai setahun. Oke. Oke deh, sahabat suara. Jadi selesai sudah siaran gue malam ini. Terima kasih buat kamu yang udah cerita ya. Dari tadi, dari jam 8 sampai jam 10 nemenin aku. Sampai jumpa besok kalau ada yang datang ke Sounds Project. Kita akan ketemu di sana ya. Sabtu dan Minggu, gue nge-MC di booth-nya Rumah Indofood. Sampai jumpa. Bye.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Mohon Tuhan untuk kali ini
2: separuh hatiku.
0: Iswara.
2: Sempurna.
3: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya?
1: Kita sambit. Ini dia. Baby.
0: Sini dong.
1: Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
2: Cek, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
1: Pagi, Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
2: Mau dipangku.
1: Sini. Aha.
3: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi ya, dong.
1: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Colok-colok mata lu.

0: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jeng Kelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu
1: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh, beda.
0: Ini lain, lain.
2: Ya, kepalanya butuh emang, radio head ya?
1: Radio emang enggak ada kursinya.
0: Ini
2: tuh. Aduh, Pak Giros kasih lagi kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget. Kaget ya Allah,
0: sama
1: gitu sama aku
0: mah.
1: Baru juga
0: kena. Cuma gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Kinos.
1: Yang
0: Kinos.
1: Siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan.
0: Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan Tia Ipanka Ipan. Itu.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua.
1: Bos
0: gua. Yang punya radio ini, Indra Gunawan.
1: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.